balik ke lagi ke masjid. Di mana Tambar Kampung ini mengusir roh jahat, wabah dan bencana, dan ini ikhtiar warga untuk menghindari mara bahaya. Hal ini yang disampaikan Iswanto Zamzani. Dan menurut Iswanto, Tambar Kampung dan pawai obor warisan budaya yang terus dilestarikan. Panitia pelaksana menghimpun sumbangan sekitar 8 juta rupiah dari kas masjid untuk biaya kegiatan tersebut. Dan pengadaan bambu, minyak tanah itu dihabiskan 2 juta rupiah lebih. Selain itu juga konsumsi serta biaya lainnya. Pemuda Baturusa Mulia ini bangga pada tradisi Tambar Kampung, katanya. Ia senang melihat antusias warga dan juga peserta pawai obor tertib, dan harapannya anak muda ini menjadi tahu dan melestarikan tradisi tersebut. Ini tidak usah khawatir kehausan pula, di mana warga yang rumahnya dilewati peserta pawai ini memberikan kemasan minuman secara gratis. Ya, Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut kesenua.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: nyanda satu circle.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Punto. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite muntok. Kue pelite muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan festival seribu kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata udah mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngapai kan ni agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketakpok nama tuku. Yang ada lagi makin terberacai di lia.
2: Weh, mayok lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya haket duit lagi.
2: Menia pok dek usaha nok, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku, o.
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah.
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa yang kemai? Yo pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai, ku takut. Kita nyelau kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, nih. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayok. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayok.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Aduh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai,
1: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken gipo dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kengeneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh ujung sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelatai
2: pok ikan nih,
1: Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini, nih. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ya baik sobat budaya, masih di Ngopi Pagi dan ku Wanda Sonal Ham lagi nganti kau di kesempatan pagi ini. Cuaca di Kota Sungai Liat panas terik kok, tapi berawan tuh, dan perkiraan cuaca juga hujan ringan dari BMKG. Untuk sobat budaya yang saat ini mungkin sudah dalam perjalanan menuju tempat pekerjaannya, tempat begawi ya, hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraan. Dan sambil di jalan, sambil dengar Perumpat RRI Sungai Liat juga pas banget noh. Tapi inilah di telepon kita ya, terima dulu lah. Halo,
1: halo. Ngopi pagi, selamat pagi.
0: Ngopi pagi, selamat pagi. Kayak sampai di mana ini?
1: Kayak Bang Kak Ngin.
0: Bang Kak Ngin. Apa ya kabar Bang Kak Ngin nih?
1: Baik-baik lah, Kion.
0: Wah, syukur lagi di mana tapi nih?
1: Lihat kong.
0: Di rumah apa di mana?
1: Di rumah, rencana keluar kota.
0: Nak ke mana, wah?
1: Oihi, Bandung.
0: Wih, nak ke
1: Kota Kembang.
0: Nak ke Bandung.
1: Tapi pergi jalan Palembang.
0: Oh, lewat darat, oh?
1: Lewat tol.
0: Lewat tol. Bawa uto, wah, berarti?
1: Oh.
0: Naik uto ponis, kan?
1: Bukan, ini dekat lagi luar kota.
0: Apa itu?
1: Avanza.
0: Oh, sampai tahu naik untuk poni.
1: Lah kalau zaman penjajah memang mobil poni. Lamar deka banyak karang yang habis. Nelayan pulang laut hanya dapat kulit kemis. Sampai ke rumah beras labis.
0: Wow. Ngomong-ngomong gini apa nak ke Bandung, wah?
1: Oh, anak berwisata.
0: Waduh.
1: Rencana naik gunung Dieng.
0: Di liburan, wah.
1: Oh, budak libur eh.
0: Wow.
1: Di lau-lau.
0: Jadi sekeluarga, wah.
1: Ke menantu, anak, cucu.
0: Wow. Jam berapa berangkat?
1: Kira-kira dari Lesongnya ke Mentok jam 11.
0: 11
1: nih, oh. Dari ke Tanjung Siapi-Api, dari Tanjung Kalian,
0: oh.
1: Kita jam 2 lah.
0: Oh, bener.
1: Udah langsung ke Palembang, jalan ke arah Lampung, ke Tangerang Banten lah.
0: Oh, paling berapa jam? 25 jam lah sampai lah.
1: Lama biasa ya.
0: Dak, wah wow, cepat lah tol. Tapi tol hati-hati, wah wow, tol agak buruk. Wah wow, aku dengar, wah.
1: Wow. Oh.
0: Banyak lubang-lubang tol. Oh, oke lah pun.
1: Di Jakarta. Di Monas dulu sebentar.
0: Oh, di Monas.
1: Keluar.
0: Oh.
1: Langsung di Bandung beli.
0: Oh, tancap ke Bandung.
1: Lewat berbes, orang lewat orang nanam bawang doah.
0: Oh, lah mantap lah pun tuh.
1: Oh. Oh, kita studi banding untuk wisata Bangka kita nih, kan kita bawa pulang supaya wisata Bangka kita nih lebih maju.
0: Oke lah, mantep. Berarti nak buka tempat wisata di Bangka lah.
1: Rencana.
0: Apa wisata apa?
1: Wisata layan pop apa?
0: Mati. Oh lah pun. Oke lah. Hati-hati di jalan.
1: Kan cocok ada bukit.
0: Hati-hati di jalan.
1: Cepat-cepat bikin kereta gantung.
0: Hati-hati di jalan. Oh, jangan lupa kopi di bawah. Jangan ngebut-ngebut di jalan. Santai-santai, bayi.
1: Ya, kami ada supir.
0: Lemendek ada supir tak berjalan. Wah, cuman nih.
1: Andi mau. Andi dari daerah Bengkulu, di Andi itu asalnya dari Muko.
0: Oh, wow.
1: Bengkulu.
0: Lah mantap lah mentuh. Oke.
1: Nang
0: apa?
1: Lagu jet ha.
0: Apa ya lagu?
1: Lagu Kopi Manggar mana deh?
0: Kopi Manggar ada. Kopi Manggar.
1: Salam jet ha heh.
0: Oh.
1: Untuk Wayau, Emelda, untuk Ibu Rati. Untuk Ibu Mar, untuk apa Pak Ibrahim 86, untuk si Molek di RY, untuk Pak Ian, untuk pengusaha air beku Fitri di Sri Menanti, untuk Ibu Bro, Ibu Sriatun, untuk Ibu Rida di Bintet, untuk Mang Acong di Simpang Mapur, untuk Pak Sulaiman di Kugul, untuk Pucuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Naik Galau di Air Mesu, untuk semua-semua dari A sampai Z kita belum habis. Okay. Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau bakat min berbuat pola, sadarkan dia, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, makasih yo. Jadi di hati-hati di jalan. Nah, oke. Nih masa liburan nih, ada yang milih ke luar kota tuh, milih perjalanan yang juga santai, dak de kalau naik pesawat tuh terbang sampai selesai 45 menit lah sampai Jakarta. Tapi ini beda sensasi itu, menikmati suasana pemandangan di kota orang macam mana, pacak sekali dayung 2-3 provinsi terlampaui macam tu. Tujuan anak ke Bandung itu, tapi yang disinggah tuh banyak, misal itu ke Palembang, terus Lampung, terus ke Jakarta, Banten, Jakarta, terus ke Bandung gitu. Tuh perjalanan yang menyenangkan gitu ya. Saya juga pernah dulu bawa mobil, ya bawa mobil itu satu sekeluarga ya ke Jakarta, terus main ke Bandung gitu ya, main ke Jogja gitu. Itu asik loh kalau dinikmati, asik. Kuncinya jangan buru-buru, jangan ngotot di perjalanan begitu ya. Ya kalau mau singgah di Palembang ya singgah, singgah di Lampung singgah gitu ya. Jangan apa kayak dikejar dek, macam ya nama lagi liburan ya, santai-santai sih. Ya, jadikan perjalanan itu juga bagian dari liburan kita macam tu. Tapi nak libur kemana ge? Jangan lupa menkudek lupa. Wow, apa itu kopi? Tapi yang sikot ni kopi mangga.
2: Selamat bertemu para pendengar nok de Belitung, baik nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik de pasar. Sebab de Belitung lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami yang baru, Kopi Manggar.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Mata lagi, Mai. Kau nela takut cemai kini kini nanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
1: Cuman aku takut kesenuan.

0: Ya baik Sobat Budaya, di kesempatan kali ini selanjutnya aku akan hadirkan informasi untuk Sobat Budaya semua.
1: Apa kabar Bangka Blitong nih? Nih, nyahe.

Ya baik Sobat Budaya, peringatan 1 Muharram Tahun Baru Islam ini berlangsung di Kenang, di mana peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang berlangsung di Masjid Al-Mukminun, Kelurahan Kenango, Sungaliat, Senin kemarin itu 15 Juni 2026 malam 16 di mana pelaksanaan nganggung itu 15 Juni malam, oh, Sobat Budaya, dan kegiatan diisi dengan ceramah agama, dilanjutkan tradisi nganggung seperti sedulang. Dan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kenango ini selalu menjadi momen refleksi bagi umat muslim untuk menilai diri dan juga memperbaiki diri menjadi lebih baik. Selain itu, di mana Tahun Baru Islam ini menjadi kesempatan ya untuk menilai diri sendiri, memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Tahun Baru Islam ini melambangkan perubahan dan pembaruan dalam kehidupan. Lebih jauh lagi juga diingatkan masyarakat yang merayakan Tahun Baru Islam dengan berlebaran, dan tentu untuk tidak terlalu berlebihan diingatkan. Ya, di mana kemarin juga Sobat Budaya, ya, dari pantauan kami juga memang berlangsung sangat sederhana, ya, bahkan tidak seperti biasanya. Jika seluruh masyarakat di Kenango, seluruh warga Kenango biasanya merayakan ya dengan open house seperti itu ya, namun sekarang Sobat Budaya pada kemarin itu juga tidak semua warga Kenanga yang merayakan dengan apa namanya silaturahim dengan open house seperti itu ya. Oke, namun tentu tidak mengurangi makna atau upaya merefleksi diri terkait dengan perayaan 1 Muharram atau Tahun Baru Islam ini. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia. Thank you.

0: Duh, apa ge mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik Sobat Budaya, kembali Anda bersama saya Wandason Alham dan Sobat Budaya menjelajahi tempat wisata dengan road trip. Ya ini akan menyenangkan dan juga berkesan ya yang pasti ya. Apalagi jika ya ada banyak sekali tempat wisata yang bisa dijelajah, bisa kita singgahi. Nah selain hemat biaya liburan dengan road trip, liburan juga akan lebih berkesan karena apa? Anda bisa menikmati setiap perjalanan yang Anda lalui. Road trip ini bisa dilakukan di sekitar tempat tinggal Anda juga sebetulnya, atau juga bisa keluar kota. Dan ini tergantung dengan tempat wisata mana yang ingin Anda kunjungi, Sobat Budaya. Nah, untuk membantu Anda mengunjungi tempat road trip paling seru, kira-kira ini semacam apa ya, rekomendasi lah seperti itu ya. Ya meski sudah sering juga melakukan traveling mungkin di antara Anda, tapi tetap saja kita juga butuh referensi lah tempat wisata mana yang harus dikunjungi seperti itu. Karena ini musim liburan juga ya. Dengan mencari tahu tempat-tempat mana saja yang cocok, ini akan mempermudah Anda untuk melakukan road trip dan di antaranya itu Sobat Budaya, kalau di luar gitu ya, Pantai Anyer. Nah, Pantai Anyer ini menjadi salah satu destinasi road trip yang bisa Anda jelajahi dan Anda ya tentu, apalagi jika lokasi Anda di Jakarta misalnya atau di sekitar Jabodetabek begitu ya, itu juga ya ini ingin menikmati keindahan pantai ya, tanpa misalnya harus melakukan perjalanan yang jauh seperti itu. Nah, karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta, jadi tidak mengherankan jika Pantai Anyer ini jadi salah satu destinasi wisata yang bisa dikunjungi ya dengan kendaraan pribadi seperti itu. Nah, Anda bisa mengunjungi pantai ini di weekend untuk menenangkan diri dan juga mengurangi kepenatan akibat aktivitas pekerjaan. Lagi pula jarak tempuh yang tidak terlalu jauh menjadi sangat cocok untuk Anda masukkan ke dalam daftar traveling Anda.

Ya Sobat Budaya, selanjutnya itu Taman Safari Indonesia, di mana Taman Safari ini sangat cocok menjadi tempat liburan road trip keluarga. Anda juga dapat mengajak anak-anak untuk mengenalkan mereka berbagai hewan yang ada di sana, gitu ya, Taman Safari. Ya, untuk menyenangkan anak istri Anda, mungkin sanak saudara, ya tidak harus mengajak mereka itu berlibur ke luar negeri mungkin. Terus Taman Safari ini bisa menjadi tempat berlibur yang menyenangkan karena terbilang dekat begitu ya, juga murah. Nah, ini akan sangat menyenangkan dan berkesan bermain dengan satwa di sana, di Taman Safari. Dan ya, ketika Anda road trip lah begitu ya. Tidak hanya kebun binatang yang bisa dijelajahi, di sana juga Anda bisa mengunjungi Istana Panda, misalnya Baby Zoo, Safari Journey, juga masih banyak lagi ya. Nah Sobat Budaya, selanjutnya mungkin Anda kalau dari Bangka kita begitu ya, itu Anda bisa memilih jalur darat ya, melalui tol Palembang-Lampung begitu. Nah Anda bisa singgah di Palembang, menikmati beberapa objek wisata di Palembang ya, di sekitar jembatan Ampera, juga di wisata kuliner mungkin juga ya, wisata budaya juga mungkin. Nah ini banyak juga tersedia di Palembang. Terus Anda melewati Lampung, melewati tol menuju Lampung, yaitu Anda bisa singgah di Lampung, menjelajahi objek wisata yang ada di sana begitu. Dan Anda lanjut mungkin ke Jakarta, nah itu juga dapat Anda lakukan gitu ya, ke Jakarta. Terus juga ada ya di Monas dan lain sebagainya. Nah ini tentu di Jakarta wisata mall gitu ya, oh, itu juga bisa Anda lakukan. Siapkan saja kocek Anda begitu ya. Oke, lanjut Anda ke Bandung juga mungkin. Nah silakan Anda mungkin yang ingin ke Bandung juga ya. Yang pasti road trip ini sangat menyenangkan jika Anda lakukan dengan tanpa tergesa-gesa, tanpa terburu-buru bersama keluarga tercinta.

baik Sobat Budaya, kita lanjutkan berkaitan dengan tadi road trip ya Sobat Budaya. Oke, kalau tadi saya sudah ajak Anda ke Pantai Anyer, Taman Safari Indonesia, juga road trip dari Bangka ke Jakarta, ke Bandung, kalau mau ke Jogja lagi gitu ya, terus ke Jawa Timur, ke Madura deh itu. Nah, ini Banyuwangi nih Sobat Budaya, road trip ke Banyuwangi juga bisa Anda lakukan, karena di Banyuwangi ini juga ada banyak tempat wisata yang bisa Anda jelajahi lah, seperti itu. Ya, memang jarak tempuh dari Jakarta ini akan memakan waktu cukup lama, tapi jika sudah direncanakan itu tidak akan menjadi kendala tentu ya. Apalagi Banyuwangi ini punya segudang wisata yang keren, abis yang apa ya, pacak ditempuh itu dengan kendaraan pribadi juga. Nah, sebagai kota yang dijuluki the Sunrise of Java, itu Banyuwangi punya banyak tempat wisata macam kayak pegunungan, air terjun, wisata budaya sampai wisata bahari. Nah, kita pacak mengunjungi tempat indah yang ada di Banyuwangi ini seperti Kawah Ijen, terus juga Jawatan Benculuk, atau juga ke Taman Nasional Baluran, dan di situ juga ya Anda akan menemukan keindahan alam, mungkin tidak ada yang tidak ada di apa namanya itu, yang tidak ada di Bangka lah macam itu, di kota Anda masing-masing gitu. Terus juga Sobat Budaya, Anda pacak lagi ke Semarang nih. Nah, Semarang tuh kota yang apa namanya itu pacak ikat jelajah dengan road trip ya. Kota yang sikot nih tidak kalah dari kota-kota wisata lainnya karena punya tempat wisata dan kuliner yang unik. Ada banyak kuliner yang pacak dicubi yo, dan dijamin rasanya itu nikmat, seperti soto bangkong, lumpia Semarang, nasi gundul gitu, nasi gandul kan gundul, leker, terus tahu gimbal, ini bisa juga gitu ya, es puter, jadi makanan sambil muter. Udah. Nah, ikat juga pacak berkunjung ke Eling Bening yang punya panorama alam yang indah sekali ya. Nah, juga bisa menyaksikan Gunung Merbabu, itu pegunungan Telomoyo juga, dan juga Andang di kawasan Eling Bening itu, jadi sekaligus langsung. Terus kalau ke Malang, road trip ke Malang tuh kayak sahabat atau keluarga itu sangat menyenangkan juga, karena pacak menikmati keindahan Bromo bersama orang-orang terdekat juga ya. Tidak hanya menawarkan keindahan Bromo, Malang juga masih memiliki tempat yang wajib Anda kunjungi seperti Jatim Park, Museum Museum Angklung gitu ya. Terus juga ada batu naik spektakuler, dan Anda juga bisa menikmati kuliner itu juga bisa khas Malang seperti bakso Malang seperti itu, orem-orem, terus sate kelinci gitu, ketan topping, cilok daging, soto kampung, dan banyak lagi ya.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya Mayo? Kalah gitu Rom. Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kebuang belah. Dek di suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi o?
2: Awak lah dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom.
0: Nyube Mai bagi kue. Naga sari ni Mayo.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek Mai.
1: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha. Nyaman.
0: Kelapa ngerasa Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo Mai. Nyaman Mai. Apa intinya? Oh inti kates. Dimana ya pembuat nabi? Nyaman gak gue pembuat nabi?
1: Deng lah Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih. Kue khas kita gak leo?
2: Aok lah ni. Kue bangkak gale ni. Ada apa? Kroket.
0: Mantap
2: Rom. Yot. Ni lepet ubi ni. Nago sari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan bi. Oh. Mati lah bi kalau kan keracun.
1: Nyepok ngeracau gak Rom. Aok. Lah lama berjual kue ni bi. Oh.
2: Pun kue ya lah 80 tahun membi ni berjual.
1: Kue ini lah bi ini bi o.
0: Ngapa bi tak berjual kue lain bi? Ngapa nyek kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa mau kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita ini dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
2: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi o. Kau ni nak buat kue apa ni bi? Dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
1: Nak pok lah bantat Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo kue Mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan Mai.
2: Ka nyupa bi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semua anak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi bi, ku bi.
0: Lime, banyak, berapa, banyak Rom? Epok Mai lime Mayo, ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, perut karom.
3: Wah matailah Rom sampai ya tiga Rom 18 iko leteh lawan. Au bener nian Mai Rom apa kata Ika tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan gak tahu makan getak. Jadilah o. Kue biasa yang renyap lah gue kayak Mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu. Ngentap mingin-ingin nih. Kayak gancah kupai.
4: RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Freddy, apa kabar Rika? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan Mike Rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
2: Mai. Oh mai. Mai. Oh mai. Apa ge Rom? Nyepo nek rumah urang ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada ngantet bilong neh ada ngarom ha.
3: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidaka Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
3: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ke sepida. Wih, pok neh Rom. Baseng kok lah Rom, ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anin Rom.
3: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
3: Bahagia?
2: Nau Rom.
3: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nek kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
3: Mai.
2: Kesel Rom.
3: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
3: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
3: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom. Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
3: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa adenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
3: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
2: Hah? Aduh, Mai. Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
3: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
3: Wih, bukan, Mai. Dek percaya puli, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ngade ge utekku nih begengger denger poknya nih Rom.
3: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
3: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin enggak kamu makan, Rom?
3: Oh, pasti ingin lebih, Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh, Mai.
2: Au, kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku nih, Rom. Asa-asa dek nyaman, rasa ku nih. Alamat adek kenak abis sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
3: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh, Mai. Kita nyari Pangal Pinang, Mai.
2: Lah ku padah nian. Adek ujongan nih. Apa?
3: Mayo,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
3: Iyalah, Mai, kanti ku, Mai. Please, Mai, please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki reto, plus, Rom.
3: Mai.
2: Wah, kawah ku dak, Rom. Iyalah, ke pangkal sanen. Jauh, Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawah ku dak.
3: Iyalah, Mai. Lah,
2: muke ku lah terlibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
3: Iyalah, Mai, please, Mai. Kanti ku, Mai.
2: Plus, plus.
3: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mayo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
3: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
3: Nak, Mai. Olah pun yuk, Mai. Yo, Mai. Ada, dak tau ngapain lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
3: Sekarang, Mayo.
2: Dek, tahun depan, Rom.
3: Oh, olah pun yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
3: Mayati Sophia nih.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kembali godok kami, balilah godok ange.

Ya baik Sobat Budaya, Anda sudah punya pilihan tempat ya, beberapa tadi yang saya hadirkan untuk Anda memilih tempat road trip begitu ya. Mau kemanapun itu yang pasti rencanain begitu ya, dengan matang, dengan baik gitu. Sekarang kan musim liburan, nah itu waktunya Anda untuk merencanakan itu ya bersama keluarga Anda tercinta begitu ya. Oke, mudah-mudahan semuanya lancar begitu ya, rencana liburan Anda ya. Hati-hati di jalan juga yang pasti ya, jangan terlalu ngotot di jalan ya. Ya tamasya kan, berlibur itu pengennya apa, kenyamanan begitu ya. Ya buat senyaman mungkin lah begitu. Oke, baik, Pradik, saudara, sobat budaya, saat ini pukul 9 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Nah, masih saya hadirkan lagu pilihan untuk Anda di kesempatan kali ini.

0: kotak-kotak petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Sini,
1: Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
5: Cuman aku takut ke sana.
6: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: OS!
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Pok nak tahu deh, Es.
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya.
1: Bener lah, Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
2: Hah?
0: Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, enggan? Oh, kau tahu. Apa yang begini, yo? Menelu, kak, makan gratis. Kita mah enak, kok, mai.
1: Nyaukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bal, mai sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026, Nek, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu, dah, di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah, atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
0: Ya, sinyal kuat deh. Pacak oh dari Amerika nunggu.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
0: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Ato, ne, amang, wi, om, tante, bujang, mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, indian dunduk ketakung, katau dak mai, ngape mai. Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda, mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngapai kan ni agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketakpok nama tuku. Yang ada yang makin terberacai di lia.
2: Weh, mayok lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit duit lagi.
2: Menia pok dak usah nok, Mai.
1: Pok ne Rom, along kita gimayan malam ne yo Rom.
2: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak ne Rom. Pok mayar ku.
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayerkah.
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa yang kemai? Yo pan, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok ne Rom, nyumpahku kan ngucap Rom, kita ini sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau Mayo. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Auklah, ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Aduh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh hujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nak model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi mencikin seteak ni artinya kalau kengeneng. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, po chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh nak iya mayo, po jen kuat kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampai ke po bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah taipikkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik. Biar
2: oh,
1: pokoknya penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik ketepok, Rom.
2: Nyaman gak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak bok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

Selamat pagi, jelang siang, sopradik, sahabat budaya dimanapun ika berada. Tentu seneng sekali kayak kuyo ragina hadir gigantika di pemakan Nusantara sampai jam 11 kelak. Hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2026, sopradik, dengan cuaca yang cerah-cerah mendung. Apa kabar ika? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Lamakan lo, menlomakan yo. Kita nikmati nasi tutuk oncom, kuliner Tasikmalaya yang lahir dari rakyat. Lagi hits spradio, nasi tutuk oncom. Wadaw, biasanya dikanti ayam goreng, tahu tempe goreng, kayak lalap-lalapan. Apa nih spradi, nasi tutuk oncom? Nah, kita bahas dulu. Terletak di wilayah Tenggara Jawa Barat, Tasikmalaya dengan alam perbukitannya sering dijuluki sebagai mutiara dari Priangan Timur. Kota ini juga sering disebut sebagai Delhi Van Java karena dianggap perbukitannya yang diperkirakan berjumlah 3.647 bukit mirip dengan kota Delhi di India. Dia hanya dikenal karena alam yang indah, Tasikmalaya juga dikenal dengan Gunung Galunggung yang pernah mengalami letusan besar pada tahun 1822 Masehi. Selain itu, Tasikmalaya juga terkenal akan sentra kerajinan payung dan sendal gelis, kayak nasi tutuk oncom atau sangu tutuk oncom. Meskipun macam itu, selain di Tasikmalaya, nasi tutuk oncom juga dapat ditemukan dengan mudah di berbagai restoran khas Sunda. Sebradi, nasi tutuk oncom yang merupakan kuliner khas Tasikmalaya ini terdiri dari nasi dan olahan oncom dengan bumbu kencur yang jadi ciri khas. Kata tutuk sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti tumbuk. Hal itu juga merepresentasikan macamnya proses pengolahan. Dalam pembuatannya, oncom ditumbuk sampai jadi butiran kasar, terus dijemur di bawah sinar matahari kurang lebih sehari. Oncom yang lah kering, terus ditaburi bumbu-bumbu seperti bawang merah, sedikit gulai kayak garam, bawang putih dan kencur, terus dimasak atau dibakar sampai mateng seperadi. Oncom yang telah dibumbui terus disangrai atau dibakar, ditumbuk sampai halus, terus ditaburkan di atas nasi dan wajib disajikan dalam kondisi hangat. Paduan rasa gurih kayak asin nasi tutuk oncom semakin nikmat disantap bersama sambal goang yang dibuat dari cabai rawit hijau yang dicampur kayak sedikit garam dan bumbu penyedap. Lauk pelengkap seperti ayam goreng, ikan asin, telur dadar, dan lalapan mentimun juga akan semakin melengkapi kelezatan nasi tutuk oncom. Jangan lupa tambahkan taburan bawang goreng di atasnya agar makanan ini jadi lebih wangi dan menggugah selera. Siapa sangka, spradi, nasi tutuk oncom yang kadang dibanderol dengan harga tinggi di restoran-restoran khas Sunda nih, ternyata dulu adalah santapan rakyat kelas bawah pada era 1940-an, masa pemerintahan Orde Baru. Konon, sajian ini tercipta saat kondisi masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak mampu beli beras. Nah, spradi, dilansir dari situs kompas.com, Helmi Sudayana, seorang pemilik rumah makan nasi tutuk oncom, Rahmat nyeritakan bahwa nasi tutuk oncom dulu identik dengan hidangan rakyat kelas bawah, sehingga nasi perlu dicampur kayak oncom supaya porsinya jadi semakin banyak. Nah, spradi, oncom sendiri merupakan bahan baku yang mudah didapat dengan harga terjangkau. Makanan ini terbuat dari ampas tahu, yaitu kedelai, kadang juga dibuat dari bungkil kacang tanah yang difermentasi seperti pada pengolahan tempe. Walaupun terbuat dari ampas tahu, oncom mengandung karbohidrat dan protein yang cukup tinggi. Nah, analisis proximat dan sifat organoleptik oncom merah alternatif dan oncom hitam alternatif yang ditulis Sri Mulyani dan Restu Widiana Wisma pada Jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia Vol 1 nomor 1 April 2016 menyebutkan bahwa oncom yang biasa dibuat dari bungkil kacang tanah hanya dapat bertahan selama 1-2 hari baik pada suhu ruang. Lebih dari itu, oncom akan rusak yang menyebabkan oncom tidak layak lagi untuk dikonsumsi, sehingga lebih baik nyantap nasi tutuk oncom selagi hangat.
Nah, Supradi, lezatan nasi tutuk oncom, si nasi miskin yang kini naik kelas pun bisa dinikmati hangat-hangat kapan bayi di rumah dan disantap bersama keluarga tercinta. Nah, tapi menikmati nasi tutuk oncom di daerah Asale, indah pemandangan Tasikmalaya dengan ribuan bukit-bukit kecil lah pasti akan nambah sensasi kelezatan. Tuh dia Sobradi pemakan Nusantara kita, siang hari ini ada nasi tutuk oncom, kuliner Tasikmalaya yang lahir dari rakyat. Dulu yang sebenarnya ini adalah nasi rakyat kelas bawah, sekarang nih dijual di restoran-restoran dengan harga yang lumayan seperadi, oh karena makin diminati oleh masyarakat. Oke, jam 10.32 suat nih, kelak jam 11 ku lanjut ke UMKM kita, tapi kita nikmati dulu pilihan lagu-lagu hiburan Giganti siang hari kan.

Selamat siang Sobradik Sahabat Budaya. Pemkab Bangka akan terapkan CO Billing mulai bulan depan. Pemerintah Kabupaten Bangka resmi akan menerapkan sistem CO Billing atau penyatuan pembayaran antara tagihan PDAM Tirta Bangka dengan retribusi sampah mulai 1 Juli 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengungkapkan pihaknya saat ini terus melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya pelanggan PDAM Tirta Bangka dan menyiapkan berbagai perangkat pendukung agar CO Billing dapat diterapkan dengan lancar. Ini adalah inovasi yang kelak memakai aplikasi tagihan air dan iuran sampah dalam satu tagihan. Ini adalah salah satu upaya iuran sampah dapat terakomodir dengan baik India. Boyandra menambahkan sistem CO Billing akan diterapkan kepada pelanggan PDAM Tirta Bangka yang juga pelanggan retribusi sampah. Tapi, untuk warga yang hanya berlangganan retribusi sampah tetap akan dilakukan pemungutan iuran secara terpisah. Penerapan sistem CO Billing ini dilakukan secara bertahap kepada pelanggan PDAM Tirta Bangka yang telah diharapkan dapat diterapkan ke seluruh pelanggan. Dana yang terkumpul dari sistem CO Billing ini juga dapat lebih akuntabel untuk pelayanan yang lebih baik lagi. Sebelumnya, Bupati Bangka Ferry Insani ngomong, seluruh dana yang terkumpul akan dikembalikan sepenuh ke DLH Kabupaten Bangka untuk perbaikan prasarana, pembayaran upah petugas kebersihan, ke operasional penanganan sampah lain. Sekian kabar bubble, jam 11 siang, Kekuragina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cemurang-murang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh kini, mena ya pok jangan peneng Es. Yo ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh dek lah Es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok? Jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang, ne?
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
4: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Konela takut cuma kini nanya, ya aku takut kata peter ya Mai.
1: Sini Es, masuk rumah lu Es, besar peter nih.
0: Cuma aku takut ke sana.
5: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Pak, nak tahu deh, Es.
6: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
6: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
6: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
6: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai enak kok mai.
1: Ya bukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
6: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
6: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
6: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
6: Ke mana? Kita macam tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
6: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Patah
6: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
6: Oh, deh. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
6: Mana?
1: Nih, dia.
7: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ay pao bagran.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi mai nak belayar ke Pulau Kapuk mai.
2: Syukurlah rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar ka Rom.
1: Mai, mai. Kepacak dah mendak nyela-nyela ku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian kan. Kamar kan ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah Rom.
1: Dek ade mai ngeracau iga. Lan we iga kan mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata kamai. Ku gena bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mayo.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkes rumah. Adik
1: ye. Bukan nih mai. Jahat bener kayak ku nih. Walaupun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar oh. Awas kah.
2: Tomong oh lah yo.
1: Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat te ayam po ah.
1: Dek ke ade mai men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka mai, apa yang job ku nih mai, kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan nih mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan mesege. Typo begedu begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segala sudut bersih, gale termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kane sebenarnya Emayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Da ingena ben.
1: Nak dak ku panggil ka Mayat aja.
2: Yo lah Rom. Pokoknya nyari gara-gara ne yo. Kelak sekampung ne sak manggil ku Mayat, jangan nyari well ne.
1: Mayat berjalan mun tu Mayo.
2: Biak lah mun pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama ka sebenar Siti Trompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam jangan kayak bising nih gak. Mati lah Mai, Mai, jenaknya Mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Gak pun, ampun lah Mai. Kita damai Mai yuk, cukup kita bayi yang tahu Mai yuk.
2: Orom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya Mai.
2: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh buko, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, Sek Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat apa, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah, Mai, yuk.
2: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada taidak?
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: Auk pulik Mayo. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temangel, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau dah, asa absen kan nurut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi, menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Sally, kelah kan? Saya, Bu. K, Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk temai. Tai pau begereng.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang kade mai. Dak sahabem, dak ngulok kade mai. Keliwat mimang kade mai.
2: Tai pau begereng, tai pau begereng.
1: Sampai kayak kalah mai, tai pau begereng mai. Begaya. Asa na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo
2: tulang masa ge ya. Bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesa ya sekarang kok. Siapa tahu jodoh kayak pok rom.
1: Dek kawah go.
2: Bukan, sesuai pok menano kelak bikin undangan Siti Trompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai men keko, dek suai dak memang keko dak mai, kek kalah mai jauh-jauh lamai. Kek kalah mai deng lamai.
3: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak doh. De de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, ho, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Sobradi sahabat budaya GKKU Yuragina di sini ngantika kali ini di UMKM kita sampai jam 11:58 sebelum kita masuk azan zuhur untuk wilayah Sungai Ledan sekitar. Nah kali ini media sosial jadi etalase gratis UMKM Sobradi. Di mana UMKM butuh media sosial untuk pasarkan produk supaya menarik minat konsumen. Mereka unggah sendiri atau melalui unggahan pelanggan. Nah di mana media sosial jadi etalase gratis tanpa sewa ruko, jangkauan luas, biaya murah, respon cepat karena tuh unggahan dibuat semenarik mungkin biar pacak dikenal produk keke masyarakat Sobradi. Nah dulu promosi dari mulut ke mulut, sekarang pacak ditambah lewat media sosial. Jangkauannya lebih luas dan lebih cepat. Nah, terus pelanggan juga membantu pasarkan produk UMKM lewat media sosial. Mereka buat konten positif dan memberikan rekomendasi ke orang lain biar produk lokal dikenal luas. Di sini juga ada seorang warga Hodao yang ngomong bantu UMKM kuliner unggah konten makanan menarik. Dia pun menambahkannya dengan testimoni di akun media sosial. Produknya enak dan berkualitas, langsung share ke medsos. Harapannya pembeli semakin banyak. Nah tentu media sosial ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap usaha kita, produk kita Sobradi. Misalkan kita belum punya followers banyak, kita bisa memanfaatkan influencer untuk memasarkan produk kita biar terkenal dan dikenal oleh masyarakat. Dan jangan lupa testimoni itu juga sangat penting sekali Sobradi untuk menarik minat warga untuk mencicipi ataupun mencoba produk kita. Oke, jadi itulah dia di UMKM kita siang ini Sobradi, di mana media sosial tuh jadi etalase gratis UMKM, sangat bermanfaat sekali di zaman digital seperti saat ini Sobradi. Ya jam 11:49 sesaat lagi jam 11:58 kita akan masuk azan zuhur untuk wilayah Sungai Ledan sekitar. Dan sebelumnya kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan di kesempatan siang hari ini. Untuk Ika jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Perempat FM RRI Sungai Ledan. Suara budaya Bangka, Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Pro 4.

Selamat siang Sopradi sahabat budaya dimanapun Ika berada. Berjumpa lagi kita di Sekaput siang-siang enak keputar Pro 4 sampai jam 1 kelak. Sebelum kita ikuti suara budaya Nusantara KRRI Pro 4 Jakarta jam 1 sampai jam 2. Selamat siang untuk Ika yang lagi istirahat siang sambil menikmati santap siang Sopradi atau yang lagi mungkin nyantai-nyantai agak-agak ngantuk beberapa hari ini karena nonton begadang Piala Dunia Pradi. Nah, kali ini di Sekaput ku punya tips tetap bugar selama nonton Piala Dunia karena galak begadang nih Sepradi. Nah Sepradi, antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan Piala Dunia seringkali membuat waktu istirahat berkurang. Kondisi itu perlu diimbangi dengan pola hidup sehat agar tidak berdampak pada kesehatan maupun produktivitas sehari-hari. Tenaga kesehatan mengingatkan masyarakat untuk tetap jaga pola tidur selama mengikuti pertandingan yang berlangsung hingga larut malam. Kurang waktu istirahat dapat memicu kelelahan, menurunkan konsentrasi, dan mempengaruhi daya tahan tubuh. Nah, masyarakat yang memilih menonton pertandingan pada dini hari disarankan ngatur waktu istirahat dengan baik. Tidur lebih awal sebelum pertandingan atau nambah waktu tidur pada siang hari dapat membantu tubuh tetap bugar. Selain istirahat yang cukup, pola konsumsi makanan juga perlu jadi perhatian. Saat nonton pertandingan, masyarakat dianjurkan mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak, garam, kayak gula yang berlebihan karena dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Asupan cairan yang cukup juga penting untuk jaga kondisi tubuh tetap prima. Konsumsi air putih, buah-buahan, kayak makanan bergizi seimbang dapat bantu jaga daya tahan tubuh selama berlangsung turnamen. Aktivitas fisik ringan tetap perlu dilakukan meski masyarakat banyak ngabisin waktu untuk menyaksikan pertandingan. Peregangan, jalan kaki, atau olahraga ringan dapat membantu lancarkan peredaran darah dan mengurangi rasa lelah akibat duduk terlalu lama. Pakar kesehatan juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengandalkan minuman berkafein atau minuman berenergi secara berlebihan untuk mengatasi rasa kantuk. Nah, kebiasaan itu justru dapat mengganggu kualitas tidur dan berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang. Dengan jaga pola tidur, konsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, tetap aktif bergerak, masyarakat tentu dapat menikmati kemeriahan Piala Dunia tanpa mengabaikan kesehatan. Nah, itu dia Sepradi, tips tetap bugar selama nonton Piala Dunia begadang macam itu. Jadi harus diimbangi dengan pola makan dan juga mungkin diatur waktu tidur juga, jangan sampai kekurangan waktu tidur dan istirahat Sepradi. Sepradi, semoga bermanfaat informasi untuk Ika di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan yang pastilah kusiapkan untuk Ika.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, dari Perompat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perompat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felitaka di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar siap.
1: Biasa. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perompat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok dan apa ya,
1: Bang Jo, ya? Dicampur aja jadi pendengar Perompat aja.
2: Pendengar Perompat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya, ya sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak? Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perompat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perompat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perompat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya, pendengar Perompat, pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11 24 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perompat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benang itu adalah membaca buku sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perompat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada saya, misalnya Kak Feli, Bang Jo, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
3: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik. Itu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah, ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki juga ini mengajak belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas, itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu, pada saat petang, mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya. Dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya, tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik, nah Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Justa pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya. Dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu.
2: Yeah.
3: Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya,
2: yeah,
3: memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemerkaya literasi,
2: yeah,
3: yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Cus, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin. Yeah. Dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
3: Ya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
2: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
3: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat, mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah, gitu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit apa kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu. Dan satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih.
2: Wow.
3: Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
2: Iya, artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
3: Ya, tadi salah satu sudah saya sampaikan yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang. SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Nah, ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah gitu. Jadi belum lolos ambang batas gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat, membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPLI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah apa namanya menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang pada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh di apa diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
2: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RR dan juga Abang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, belum ini ada, kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegur ya. Silakan. Ini ya, karena waktunya singkat, ya, boleh dipercepat Cegur ya.
4: Halo Kakak Feli, cantik.
3: Halo Cigur ya, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama. R ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R. Heri. Bapak Heri Budiono. Benar ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri, ini dengan Cik Guria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya, Cegu silakan dipercepat. Oh, iya, Cegu.
4: Bapak Heri, iya, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu, ya, bahasa di bahasa, terus bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang maksudnya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini, itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri, sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti ya, apa?
4: Sudah ya, dua pertanyaan.
2: Yang kedua apa ya Cegu ya?
4: Pantunya
2: Cegu, punten yang kedua tadi Kupang. Pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunya gini. P.O. siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kakak Feli, Bang Jojo. Terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
2: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kalau Feli ini juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegu Rian nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli nih. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Iya,
3: ya, silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT, Ibu, dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah.
3: Yeah.
5: Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, mm-hmm. bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di Provinsi NTT. Mm-hmm. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka sama-sama berkembang dengan penuturnya, mm-hmm. sehingga mereka juga menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasanya. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam mm-hmm. hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Mm-hmm. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Mm-hmm. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Mm-hmm. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Yeah. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Mm-hmm. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
3: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan daerah ini jadi aset budaya ya yang sangat berharga.
2: Tentunya bagi ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya.
3: Iya.
2: 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Tadinda.
6: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya untuk
2: Jojo ya. Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
6: makin semangat, makin happy, makin amin. Maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Tadinda.
6: Oke. Okay. Langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teta ya. Mm-mm. Kak Feli.
3: Halo.
6: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
6: Oh, syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budiono.
6: Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
7: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
6: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa, karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
6: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Ya. Jojo, thank
2: siap,
6: you.
2: Siap, terima kasih. Terima kasih.
3: Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Bang Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah? Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap. Terima kasih Bu Farida.
3: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu.
3: Yeah.
5: Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan taraf literasinya sendiri dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu, mendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya, yang tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
3: Demikian,
2: Bang. Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya, untuk meningkatkan minat literasinya ya, Pak ya.
3: Yeah.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
3: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis dan belajar sepanjang hayat, seperti apa, Pak?
5: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia, literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami, dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Kak Feli, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya, Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
3: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.

Selamat siang Supradi Sahabat Budaya, Kapolresta Pangkal Pinang ajak masyarakat manfaatkan call center 110. Masyarakat bisa lapor Kamtibmas lewat call center 110. Kapolresta Pangkal Pinang AKBP Indra Wijatmiko ngomong, layanannya 24 jam dan bisa diakses gratis. Indra ngomong, laporan masyarakat terhubung ke petugas, laporan ditindaklanjuti petugas di lapangan. Warga bisa laporkan gangguan Kamtibmas, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan situasi darurat. Polisi akan turun menanganinya di lapangan. Kapolresta Pangkal Pinang imbau masyarakat agar bijak menggunakan layanan itu. Setiap laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur, warga sampaikan informasi akurat dan benar. Warga Pangkal Pinang Aulia ngomong, layanan 110 ini memudahkan masyarakat lapor dan minta bantuan polisi. Semakin banyak masyarakat tahu dan memanfaatkan, situasi keamanan tetap terjaga. Sekian kabar bubble jam 2 siang, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan pala ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Mana, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah, eh?
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, katawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, nih.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udik ku, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi setik ne.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Mai, kone lah tak pacem nih kini nanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
6: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Pak, ngapagi, Mai?
1: Pok nak tahu dah, Es?
7: Malah koki, nih. Pantang ngasak di ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
7: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
7: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
7: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini, ya? Menelok kak makan gratis kita, Mai. Enak, Pak, Mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata Pak makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nih, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, Pak nak tahu dah.
7: Di mana orang main bal, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
7: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
7: Pok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
7: Cuman kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
7: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
7: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
7: Mana?
1: Nih, dia.
8: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI, terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Angin musim barat berhembus di Selingsing. Tiba waktunya bagi warga kampung di Kecamatan Gantung Belitung Timur di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memberi persembahan bagi penguasa lautan. Bagi orang Sawang, etnis yang sebagian besar menetap di Pulau Belitung, ombak yang menerjang di musim pasang adalah waktu yang tepat untuk melakukan tradisi turun-temurun warisan nenek moyang mereka. Orang-orang Sawang mengenal tradisi itu dengan Buang Jong. Makna Buang Jong adalah membuang perahu ke laut lepas. Suku Sawang melakukannya untuk menghindari sial dan malapetaka. Ritual adat ini menurut Menan diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama bencana di laut lepas karena sebagian di antara mereka adalah nelayan.
1: Sekarang itu bersih bongjong, bongjong selama laut. Itu tiap tahun kita sama laut. Karena kalau mau ke laut kita tidak selamat, Pak. Banyak orang meninggal di laut, banyak apa nama itu yang wukaukan lah, angin segala macam, badai segala macam kan. Jadi kalau kita sudah dibuang itu, kita sudah aman, kita mencari, ya alhamdulillah, barang jauh kita dekatkan, dekat apalagi kan sudah kita ambilkan ya. Tapi kalau bawa macam di Tanjung Kelayang itu gimana lagi cumi, tidak ada cumi kan. Tapi kalau tempat kita tuh terusan cumi 20 kilo, 15 kilo masih dapat lah. Pertahanan hidup, pertahanan hidup lah.
0: Ritual Buang Jong bersifat magis religius karena sangat erat hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan tentang dewa-dewa, terutama dewa laut. Ritual Buang Jong dipimpin oleh seorang dukun adat yang disebut Batin. Ritual ini terdiri dari nyanyian, tari-tarian, dan musik tradisional.
2: Busung ulak busung, busung orang lah belayar lah. Busung ulak busung, busung orang lah belayar. Karang lingkung karang kamu aibul sebatang. Memawai. Nah, itulah Pak. Tidak tunggu Pak, habis suara aku.
3: Tapi memang upacara itu untuk menolak bala ya?
1: Iya, menolak bala di laut. Nah, itu tiap tahun Pak kita Pak. Tiap tahun.
0: Meski sebagian besar penduduk Belitung adalah bangsa Melayu, namun sepenggal kebudayaan warga bangsa laut masih ada di negeri timah ini.
4: Kalau mereka itu kan asalnya kan dari Filipina Selatan, ceritanya kan Filipina Selatan merantau ke Johor. Menurut cerita yang saya dapat dari tokoh Sawang udah meninggal, pindah di Johor oleh Raja Johor diperintahkan untuk menundukkan daerah-daerah selatan. Seperti, ya pokoknya kerajaan-kerajaan selatan kan. Nah mereka ini orang punya kayak Jepang gitu. Jepang itu kalau kalah di arah kiri kan. Mereka itu kena malu nggak kembali lagi. Maka menetap ada yang namanya, di Belitung ini suku Sawang, ada namanya Sakai kan. Ada Bajo itu yang di kayak di apa namanya itu di
5: Sulawesi
4: Bajau. Kemudian di sini ada lagi suku laut namanya kan. Nah tapi kelihatannya kehidupan mereka itu sama. Jadi termasuk yang di Riau itu yang Sakai itu kan, cuman oleh pemerintah kita sekarang alhamdulillah sudah disosialisasikan lah, mereka sudah diberikan tempat. Kalau dulu memang di perahu hidupnya.
0: Berbeda dengan kehidupan puluhan tahun lalu, saat ini suku Sawang menetap di darat, bahkan pemukimannya jauh dari pantai. Seperti yang ditempati Pak Menan dan suku Sawang lain yang saat ini menetap di juru seberang. Pada mulanya, pemukiman ini ditempati oleh 100 keluarga. Namun, lambat laun, jumlahnya menyusut.
1: Orang Suku Sawang Mesir sekarang sekitar ada ratusan lagi. Ribuan lagi, ratusan. Jumlah Suku Sawang dulu yang pertama ada berhitung 1617 Masih. Beredar dari orang laut, berhitung kita, tidak salah saya, dalam buku sejarah, 2607 orang. Jumlah itu, jumlah Suku Sawang.
0: Ditemani Dika anaknya, Menan bercerita bahwa orang Sawang seperti dirinya adalah nelayan selingsing yang kenyang lautan. Jika sampai usia senjanya dia masih melaut, itu tak lain karena laut adalah hidupnya. Kepiawaiannya melaut ia warisi dari nenek moyang.

0: Untuk mendapatkan restu yang maha kuasa, Pak Menan dan orang Sawang ambil bagian dalam ritual sakral untuk menolak bala buang jong, sebuah tradisi yang dimulai ratusan tahun silam. Tiap tahun warga Kampung Laut menggelar tradisi turun-temurun ini. Mereka menurut budayawan Belitung Ahmad Hamzah melakukannya saat peralihan dari musim barat ke musim angin tenggara.
1: Jadi mereka itu ada upacara namanya buang jong. Itu upacara tahunan dalam rangka menghadapi musim, kayak musim ini lah, musim barat gitu kan. Jadi mereka itu untuk menyampaikan rasa syukur, kemudian mohon tiap semacam permintaan lah, agar musim barat tahun ini tidak menimbulkan bencana. Buang jong itu kan perahu kecil yang ditaruh sesajen, dilepas ke laut. Nah, itu arak, apa namanya, itu ritualnya itu panjang sekali itu, sampai berminggu-minggu.

0: Replika perahu menjadi syarat utama untuk persembahan kepada Dewa Laut. Pembuatan perahu sepanjang telah dilakukan sejak lama karena bahan pembuatannya bukan dari sembarang kayu.
1: Kalau upacaranya itu panjang. Jadi ada upacara membuat jongnya itu sendiri. Nah ini saya lupa tuh ada kayu khusus ya. Tidak boleh kan. Ada kayu khusus untuk membuat jong yang juga harus diambil oleh dukunnya. Dukunnya itu kalau oleh suku Sawang disebut batin ya. Batin beliau lah bukan kepala suku tapi tetua ya. Tetua adat suku Sawang. Nah sampai dari mengambil kayu sampai membuang jong itu ke laut itu dipimpin oleh batin itu sendiri. Itu biasanya di upacaranya di Tanjung Pendam ini ramai itu biasanya. Nah sebelum jong itu dibuang itu banyak tuh tari-tarian kesenian seni khas dia. Nah kalau pada upacara di tempat di komunitas dia itu lebih mistis lagi sifatnya.
0: Menjelang ritual, adat warga suku Sawang larut dan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka percaya nenek moyang mereka ditolong dewa saat diamuk badai. Selain jong, ada juga rumah-rumahan yang disebut ancak yang ikut dipersembahkan kepada leluhur.
2: Gajah menunggang alunnya besar dari gelombang.
3: Saya kalau jatuh mata.
4: Itu aslinya kalau teringat lagu itu menangis sesepuh-sesepuh. Soalnya kalau memang kalau tidak ditolong dari gajah itu, mungkin kita ini nggak sampai sekarang.
3: Nggak sampai sekarang.
4: Hidup, kan? Karena itu sesepuh-sesepuh kita yang kemarin-kemarin itu kan. Naik gajah itu. Kalau memang tenggelam mereka itu meninggal atau segala macam itu.
3: Itu nggak ada lagu itu?
4: Nggak ada.
3: Nggak ada lagu. Nggak ada lagu sejarah itu.
4: Orang beredar di Jawa
3: Barat. Jawa Barat gini. Orang itu lah datuk itu lah. Ada dua saya tuh di Belitung itu.
5: Nama lagunya apa?
3: Gajah Menunggang.
5: Lagu Gajah Menunggang.
3: Sampai dia menyanyi, sampai di pinggir, sampai dia laut, dari laut itu kan, teruslah dia nyanyi.
2: Gajah menunggang aluna besar dari gelombang.
3: Aduh. Sampai di pinggir lah langsung.
6: Kalau alun
3: dari kita gelombang.
4: Besar dari gelombang.
3: Besar dari gelombang. Sampai itu sampai tenggelam perahunya. Sampai dibalik dari angin tuh.
1: Ancak itu simbol rumah. Jadi dibuat kayak limas gitu. Iya, ditaruh di kepala. Dan mereka nari semalam-malam.
4: Semalam?
1: Iya, sambil melantunkan lagu-lagu yang saya sendiri tidak ngerti gitu karena mereka pakai bahasa mereka. Kalau gajah menunggang tadi kan jelas bahasanya kan, nah, itu hanya berbentuk hiburan. Mungkin mereka mengingat cerita tentang leluhur suka duka berjuang di laut kan, bagaimana bertemu dengan ikan besar, bertemu dengan perompak dan sebagainya itu dikisahkan dalam gajah menunggang tadi.
0: Suku Sawang sebagian besar menganut agama Islam sebagaimana penduduk di daerah Riau dan Belitung. Namun, kebiasaan masyarakat adat yang kental dengan ritual belum hilang.
1: Walaupun oleh beberapa tokoh waktu itu kan, karena sekarang sudah jadi budaya gitu ya. Dulu kan ini mungkin berangkat dari kepercayaan animisme kan. Tapi sekarang udah banyak yang masuk Islam, jadi mereka itu hanya sekedar apa namanya itu ritual apa budaya aja lah, jangan sampai apa namanya itu mati. Bahkan itu merupakan aset juga bagi kita di daerah ini sebagai satu untuk apa namanya untuk menunjang kepentingan pariwisata inilah sebenarnya kan. Walaupun apa kita lihat di dalam Buangjong sendiri banyak pesan-pesan moralnya itu.
5: Apa?
1: Salah satunya adalah kebersamaan, ya. Kemudian ada kerukunan hidup bersama. Karena mereka itu komunitas, mereka itu kan apa namanya gotong royongnya itu kan luar biasa untuk seorang suku Sawang.
0: tradisi buangjong, miniatur perahu dilarung ke laut, terombang-ambing mengikuti arus. Berbeda dengan jong, pancak diletakkan di atas kayu yang ditancapkan di dasar laut. Tradisi ini menjadi bukti bahwa orang Sawang dan laut begitu melekat. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pa, nak pagi mai.
2: Pok nak tahu dah es.
1: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es es, tak es es.
2: Nya es, nya dah lama lagi ada pesta besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au eh?
1: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Nya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal, main sepile, mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pok nak tahu dak di mana es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko es.
1: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
2: Oh dak lah es, kita dak perlu datang ke sana es.
1: Ke mana kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Oh,
1: Patah dari Amerika.

0: Hau, jadi Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio Pacak, oh. Lewat RRI digital di HP ge Pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita Pacak tahu kabar bola es.
1: Kok ge? Apa deh, Mai?
0: Neh, Pok denger kata Mbak penyiar nih es.
1: Mana?
0: Neh dia.
2: Seperadi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Aduh, apa ge mai? Kini ngangguk ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak ke mana, Es?
0: Tenan palak ku ne mai.
1: Ya ngapa penen, Es?
0: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cemurang-urang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, mana ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi ya, kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah. Huh?
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
3: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udik ku, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedincak Bedai.

0: Sobrani, selamat menjelang sore kali ini di program Berincak Berdaya kita untuk hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat Kerara. Dan untuk Sobrani yang bergabung di Berincak Berdaya kita, silahkan baik angkat dulu penelpon pertama. Halo Berincak Berdaya. Halo.
1: Halo.
0: Yo. Berincak Berdaya.
1: Hayati.
0: Yo, ke siapa nih yuk?
1: Sinta.
0: Oh yuk Sinta, apa kabar yuk Sinta?
1: Alhamdulillah sehat, ke Rara.
0: Oh, ke Rara. Alhamdulillah sehat.
1: Keluarga Rara.
0: Oh. Yuk Sinta hobi nonton bal dak?
1: Waktu berapa bulan di belakang ni ada lah mau nonton dek mesadik lah, tapi gi belanje.
0: Oh, gi belanje.
1: Apa ngek rek mulai pempek. Ngek kuah ikan.
0: Wah, dek kantiku mentu ha, yuk Sinta.
1: Oh, saya hobi nonton belanje cuma.
0: Gi belanje.
1: Kita rumah dek jauh kan dek.
0: Oh, secara ramai gengen kita ada nempoh hau.
1: Benar, ini belanje apa yang
0: ngek kita dimak
1: kan.
0: Oh, okey lah puan. Nih yuk Sinta denger lagu apa sore ni?
1: Sore nih.
0: Aku
1: dengar lagu Jodoh. Ha?
0: Jodoh. Siapa penyanyi ya, yuk?
1: Jodoh. Manis Manja grup kan?
0: Oh, Manis Manja. Oke, lah pun siap pun nah. Ah. Jo, silakan.
1: Benda kodi Alex, Fitri Marati. Putra Sambar Ujang Beras Batang Mang Ibrahim, Yuk Reda, Ki Abdul, Mang Amat Mulia, Dungro Sri Atun, Bude Sumi Kite, sehat selalu ke dari Yuk Suami, Ki Marni, Cik Miri Rindu, Mang Samurai, Ku Ayong, Ku Akong Asyong, Mang Yan, Ayau, Ambera Ku Akong, Ku Jiji, Abang Tampan Cik Nasrul, Ambera, Cik Nur Hadi, Cik semua mualan kesabit.
0: Okey lah puan.
1: Kira-kira cantik selalu sehat selalu semangat.
0: Yo, makasih banyak yuk.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Sepradi menikah oh. Nonton bal Sepradi oh. Tapi sekarang nih sedang Piala Dunia 2026. Yang di mana di dalamnya tuh ada Prancis sebagai kandidat teratas. Jadi kedalaman skuad itu paling merata di setiap posisi ya. Nah, selain itu juga ada dari negara Spanyol yang didominasi penguasaan bola, oh, tiki-taka moderne dan kolektivitas tim yang luar biasa lah katanya tuh sangat tinggi. Kemudian ada si juara bertahan Argentina, ada juga Inggris, Portugal, Brazil loh. Entah menikah yang si kok mana nih Sepradi yang dijagokan atau juga Sepradi kita ngomong-ngomong tentang bal yang lain lah ho. Yang pasti Sepradi di dunia olahraga nih siapa yang dek disenenge? Dek de hobi ano ya apa? Dek de hobi kayak grup dek tau permainan ne? Hobi belanja ya nah yuk Sinta adik kan Radi adik kan Tiko. Oke, kita kembali ke penelpon. Halo Berincak Berdaya.
1: Halo Berincak Berdaya. Wah, saya sampai ya.
0: Oh, yo, apa kabar yuk Fitri?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Mendung tapi mendung emang sama lah di sini, gimana mendung lah. Oh lah, yuk Fitri kita ngomong sedikit tentang bal. Yuk Fitri hobi dak kayak bal?
1: Ayo nih, dah hobi ya ben kan tangan.
0: Dah hobi yo. Oh, dah apa be? Adik kan orang separuh tu hobi. Adik separuh dah hobi. Oh, ya pilihan-pilihan lah. Jadi Fitri ini termasuk orang yang dek suka oh, sepak bola. Oke lah pun. Yuk Fitri denger lagu apa sore nih?
1: Ayo nak denger lagu apa ya, macam ini yang itu. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Lagu ano oh, apa?
1: Apa lah judul? Apa tu lah judul?
0: Kalau bulan bisa ngomong ya lah, seku judul lah.
1: Oh, kalau tapi kadang-kadang ayuk ni tahu kayak lagu, tapi kadang judul, kadang tak tahu. Paham lah.
0: Oh, okay lah ni nak salam untuk siapa yuk?
1: Salam yang masuk tadi yuk, yuk Sinta. Sriatun ke Narido, Babang Tampan, Yuk Miri, Amang Mis, Bunda Kori, ke Om Alik, Pak Damiri, Manamat, Kuayau, Kuayung, mm-hmm. Ayu Amina,
0: okay.
1: Kakek Kuanam, Brisumi, Mama Rati, Mbah Ii, Kampung Jawi,
0: oh.
1: Bang Yan, Putra Sambas, Kek Julia, ya Tuhan, pokok semua
0: kita
1: RRI nya tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Semoga kita semua diberi kesehatan.
0: Amin, amin.
1: Murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
1: Untuk Rara, yang cantik, Yulisa,
0: selalu. Amin.
1: Selamat bertugas, pulang hati-hati.
0: Iyalah, puan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Fitri yang lah gabung kayak kita seperti lo kali ya di program Berincak Berdaya. Saat ini kami informasikan bahwa masuki waktu sholat asar untuk wilayah Sungai Lada dan sekitar. Jadi kami putarkan lu lagu untuk Kak Supradi bagi yang melaksanakan. Selamat menjalankan ibadah dan mudah-mudahan juga diberikan kelancaran. Untuk yang masih tetap beraktivitas, tetap semangat. Semoga kembali bersemangat setelah biasanya jam-jam sore ini saat-saat menanti untuk pulang ke rumah. Oh, hati-hati di perjalanan, volume jalan raya pastinya meningkat kalau jam-jam pulang bekerja. Dan untuk Supradi kita dengarkan yang dipilihkan kayak Supradi kita sore hari ini di Berincak Berdaya, Jodoh kayak kalau bulan bisa ngomong.

0: Es.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak Es, Es, tak Es, Es.
0: Ya Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mai nak kau mai?
0: Nyau kan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuman, kita baca tahu, Pok.
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Patah
1: dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak Es. Sambil ngetem di kebon, gitu kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Oke, seperti lagi di Berincak Baik, kita sore hari ini kita lagi berkisah tentang bal seperti yang sedang dipertandingkan di tingkat dunia. Tapi di tingkat lokal pun kalau ada kisah, dia menjadi masalah seperti. Halo Berincak Baik.
1: Wah, sampai apa ya?
0: Yo, Mang Yan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mas
0: Yan. Alhamdulillah sehat, seger ku dengar. Nih, Mang Yan ada kisah ada kayak bal nih, Mang Yan.
1: Kan Mang Yan ini mantan pemain lah.
0: Wah, tepat mantap mentua. Apa nih kisahnya jadi ya?
1: Pokok asalnya ada orang main bal sampai jam berapa sih, Mang Yan tunggu.
0: Oke. Jadi main bola dunia ya hobi lah.
1: Mbak tunggu barang kan. Kalau kita mantan kan nimbang ke kiri, nimbang ke kanan, adik mundur, adik maju. Pokoknya kan dekat gila ano gelas minuman no.
0: Aku takut tersirap dulu ya.
1: Iya lah cerita.
0: Macam tuh jadi seru.
1: Tanpa main bola tuh. Itu gue pokoknya.
0: Jadi Mang Yan nih pemain bola tahun-tahun kapan tuh?
1: Tahun 80-an. Mang Yan lah punya anak dua ya, lah berhenti lah istirahat lah tuh.
0: Paling berkesan nih di mana ya waktu itu pertandingannya? Paling berkesan
1: ya? Paling berkesan pokoknya seru. Wow, para penonton lebih orang ya sama Mang Yan lebih lari lah.
0: Oke. Cerita. Banyak fans serikin waktu itu.
1: Alhamdulillah lah. Mana Mang Yan lagi muda waktu itu, mana Mang Yan lah begawe, alhamdulillah. Wah, kiri kanan daerah tuh.
0: Nih Mang Yan, apa nih tipsnya untuk pecinta bal? Misal begadang-begadang nonton malam-malam nih. Ada tak tipsnya biar tetap tak de apa tuh tak de mengganggu aktivitas di esok hari ya?
1: Tak.
0: Tidak deh yuk.
1: Sebab mengiamat kebiasaan.
0: Oh, macam itu.
1: Pokoknya kalau yang aktivitas itu siaplah pokoknya. Contoh sekali, mengiam kan banyak megang nomor nomor langgan-langgan mengiam. Di ini misalnya di kroket, di otak-otak, di dalam udang. Jadi kena lawar lagi ya.
0: Jangan
1: tersian berpikir kok.
0: Jadi pekerjaan itulah direncanakan dulu, lah tahu apa yang digawe esok.
1: Jadi kita tidak digerabat.
0: Dari kelabakan. Sudah
1: Mang Yan bukan hanya ngelepas di warung. Mang Yan kan ngibar bawa dari rumah ke rumah kawan-kawan yang kenal. Adik ke Taman Sari, Sinar Jaya, Jalutung, di Kampung Jawa. Di komplek pesona tuh.
0: Jadi ya Mang Yan
1: sampai ke campur sampai ke Pengal Pinang.
0: Tuh mantul lah.
1: Sampai ke Pelabuhan Batu Nusa.
0: Oke lah, siap lah pun tuh lancar luncur terus lah baik usaha ataupun dunia perbolaan. Oke, Mang Yan lagu apa kita sore nih?
1: Mang Yan ingat-ingat yang dulu.
0: Apa tuh?
1: Duet lagu di Sendera Musim.
0: Yang mana?
1: Marilah bersama kita kebi Maria bilang dulu sama ibu, bilang dulu sama ibu.
0: Men zaman Mang Yan dulu bioskop kok.
1: Tahu, benar. Lo kok tahu, bagaimana?
0: Jadi zaman dulu tuh di tempat kita inilah deh bioskop lah.
1: Bioskop lah mendulu layar tancap. Layar tancap ano diputar dari pinggir timah.
0: Oke lah nih, salam untuk siapa Mang Yan?
1: Salam Cik Citri, salam nanti. Siapa yang tadi dia masuk tuh?
0: Yuk cerita.
1: Cik Neri, Cik Julia. 1.2 koma, Julia cantik siapa yang punya? Putra Sambar yang punya. Mudah-mudahan Julia sehat walafiat keluarga.
0: Yo.
1: Terus si Bang Iin Kampung Jawa. Si Embiro.
0: Embiro.
1: Embiro. Si Pak Ahmad. Cik Pak Berhim mana? Pak Berhim tak di jabung gaji.
0: Penyerai dapat perempat ke apa nak mana? Hilanglah suara.
1: Jangan benci, saya kami-kami. Kita berkawan kalau mana. Salam-salam, bersapa-sapa. Cik Yurida di Bintet, Bang Abdul di Bintet. Regina ada tak kemana kemarin tak dia?
0: Regina pergi, Nerara tak pergi kemarin.
1: Regina pergi ya.
0: Perginya.
1: Tuh ada yang nak tu ke rumah gabung anak tu.
0: Siapa?
1: Adimon. Campur Sari senang bergabung. Bergabung di tempat acara Campur Sari. Rumah Pak Adimon.
0: Oh, ada ya.
1: Ramai dari BTN. Ong jangan aja deh kemarin ketemu. Di urban tunggal pulih dia, di Burana.
0: Di situ?
1: Oh, di rumah Pak Adimon. Dia lagi nyet tuh, nyet Mang Yan.
0: Udah ya?
1: Nyanyi Mang Yan kan?
0: Nyanyi dah udah Mang Yan?
1: Kurang banyak.
0: Menghibur.
1: Lagu ano, lagu.
0: Apa itu?
1: Ya, masih ada kecintamu.
0: Ada, sealbum jadi Rike, no?
1: Oh, tahu. Aku permisi ke orang berkecil, permisi ke suaminya. Aku nak permisi ke tuku nak lagu duet. Silakan pak, apa itu? Jadi, kau gadis, kau masih gadis atau tidak janda? Ya, lagu. Gadis atau janda?
0: Mantul.
1: Jadi, kata Pak Nadimon, kelak tu ni lah dia nak ni. Aku mau mendian nak game bakteri ya. Tak apa. Tapi aku memang benar sih. Ya, Roh.
0: Okey lah pun, Mang Yan. Terima kasih. Sampai-sampai. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali di Berincak Berdaik. Halo, Berincak Berdaik. Ya, ngapa terputus? Seperti lah aku angkatnya penelpon. Okey, yang lagi ngegabung silahkan Bella. Seperti jangan malu-malu kebersamaan kita 60 menit ke depan dengan lagu-lagu yang lah Ika pilihkan untuk di sore hari ini. Kita nonton bal. Siapa jagoan Ika nih Seperti untuk tahun nih di pesta bola? Julia nih si kok aja lah. Lah sejauh mana nih menyaksikan pertandingan sepak bola permainan bal dunia. Halo Berincak Berdaik. Ngapanya terputus gale nih Seperti? Dede ku ngemutus. Lah ku sambung kan telepon nih Kak nih Seperti. Halo. Berincak Berdaik.
2: Sampai hati.
0: Yo, sampai hati. Kok suaranya tuh lemes banget ya?
2: Aku lagi lemas, tapi aku tuh lagi gegana.
0: Gegana kenapa? Gegana apa yang menyerangimu?
2: Karena tadi pagi aku nyuci, tiba-tiba kok sore-sore jam segini yang kering malah doang.
0: Aduh, kalau derita itu saya rasa banyak yang mengalaminya ya.
2: Iya, namanya cicilan dan angsuran.
0: Bisa aja nih orang Bandar Lampung. Aduh, tak kira tadi udah serius-serius ya mendengarkannya. Hai.
2: Kan biasanya kan kalau masuk meledak. Sampai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun.
2: Kan belajar acting dikit.
0: Enggak apa-apa, baiklah. Bagus ya. Sehat kabarnya nih?
2: Kabar alhamdulillah sehat, cuman cuaca emang hujan nih dari.
0: Oh iya beneran hujan ya?
2: Dari jam 2 sih tadi gerimis sampai sekarang. Kalau paginya mendung, sama sekali gak ada matahari.
0: Oh iya oke lah.
2: Pokoknya beberapa hari sih hujan terus nih di Bandar Lampung ini.
0: Iya deh.
2: Kalau di sana di sungai lain, di sungai lihat sana?
0: Kalau di sini panas sih panas, cuma gerimis, hanya membasahi debu, membasahi hati lah kayak gitu.
2: Ada juga membasahi debu-debu jalanan lah itu.
0: Lagu lagi. Kita lagi ngomongin ini, jagoan bola. Kalau di sini kan sebutnya bola itu kan bal.
2: Bal, benar.
0: Sama juga, di sana sama, bal.
2: Enggak, kalau aku kecil bal itu depannya ketambahin huruf dra.
0: Drabal.
2: Dragon.
0: Dragon Ball. Animasi dong ya.
2: Bisa ya bal-balan aja. Sih, bisa dibanggain main bal-balan gitu.
0: Oh, main bal-balan. Iya. Ini suka enggak sama bola nih kalau Bawang Tampan?
2: Suka banget. Malah aku tuh paling suka sama bola karena dari kecil kalau pulang sekolah itu enggak pernah pulang karena banyak lapangan kan banyak yang belum dibangun jadi sampai dimarahin gitu kan sampai banyak pulang sekolah itu saling baju dulu malah main bola. Pengalaman saya ingat.
0: Ini
2: jemigan.
0: Oh iya iya benar masih
2: main bola gitu. Kalau dulu kan main bola kalau sekarang kadang-kadang dimainin perasaan.
0: Bisa aja. Ini sekarang pesta bola dunia ikutan juga enggak? Perkembangannya kenapa? Nonton juga enggak?
2: Nonton depan rumah ini kalau malam itu nobar.
0: Nobar?
2: Iya.
0: Jagoannya apa? Jagoannya apa?
2: Hah?
0: Jagoannya apa nih?
2: Kalau aku sih kalau orang kan pada milih negara-negara lain kalau aku mau ditanyain kamu milih siapa? Aku milih yang menang sih.
0: Milih apa?
2: Milih yang menang.
0: Oh iya iyalah ya. Jadi artinya seluruh pertandingannya itu kalau ada waktu ditontonin gitu ya?
2: Iya.
0: Skuad manapun diikutin ya?
2: Permainannya kan ada jam pagi jam siang itu kurang karena bertumburan dengan aktivitas gitu. Jadi nggak fokus gitu. Kali ramenya itu kalau sampai jam satu pun kadang dijamanin gitu.
0: Jadi pas mau libur aja gitu ya? Pas weekend ya?
2: Iya, kalau di depan rumah menonton di orang itu, tapi kalau yang bagi-bagi aktivitasnya, dibagi dengan aktivitas ya, jadi nggak tumburan sama aktivitas gitu.
0: Oke, tetap jaga sehat kalau gitu ya.
2: Tetap ya. Okay. Nanti kan kalau yang nggak nonton, nanti yang nonton itu ngasih informasi, semalam itu menang siapa dari siang tadi, itu nanti apa gitu.
0: Okay.
2: Dan sekarang kan bisa laluin RRI juga kan ada, jadi bisa ada informasi juga dari RRI juga. Betul. Jadi semalam itu menang siapa, tadi siang itu menang siapa, karena ada sekarang informasinya di handphone, di sekarang.
0: Ya banyaklah informasinya sekarang.
2: Informasi.
0: Betul sekali. Oke deh. Ini lagunya apa sore ini?
2: Gerimis melanda jantung. Gerimis melanda hati.
0: Wah, mentang-mentang hujan gerimis di sana ya. Baiklah.
2: Ini sebenarnya gerimis melanda hati itu tentang kesetiaan sih, cuman kalau kita menyimak dengan sesama gitu. Jadi sedih gitu, walaupun ya. Jauh di sana tetap aku tetap setia buat kamu.
0: Oh hei, baiklah kalau begitu.
2: Salamnya buat itu kakek Sakamura, buat Ayu Julia bersama abang Putra Kambas, terus juga ada ibu Kori, ada juga ibu Rindu, ada Alex juga. Pokoknya buat semuanya aja lah sambil menikmati kopi sambil dengerin lagu.
0: Iya deh, iya deh.
2: Makasih waktunya ya.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Oke, untuk sahabat budaya Sepradi langsung kita dengarkan untuk kali ini. Ini ada Ayu Eva Magdalena yang telah bergabung ke kita ya, nang mendengarkan juga lagu Senandung Rindu dari Roma Irama. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan kita dengarkan lagu pilihannya untuk sore hari ini. Tetap setia di Berincak Bedai, Perempat Sungai Liat.

0: Di kali ini di Berinca Badai yang gabung keku, kita angkat dulu. Halo Berinca Badai.
1: Hai, sampai ya segini Rara.
0: Apa kabar nih Yuk Rida?
1: Alhamdulillah sehat Rara.
0: Alhamdulillah sehat lah Yuk Rida.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, yulah.
1: Bagus cerah hari ini.
0: Mantap.
1: Mantap cuaca.
0: Oh, iya.
1: Hari ini hujan lebat nih, cerah
0: cuaca. Oh, kan. Syukurlah pun kita syukuri belah apapun kondisi ya.
1: Allah biar mau berkah.
0: Oh, yuk. Oke.
1: Okay.
0: Lagu apa nih yuk?
1: Lagu Gedung Tua.
0: Gedung Tua boleh. Salam untuk siapa?
1: Salam ke Julia, ke Lera, Putra Sambat, ke Bang Rido, Yusri, ke Maa, ke Mangian, ke Orang Umaha, ke Mawarati,
0: yuk.
1: Kui Bang Alek, ke Samura.
0: Oke, lah.
1: Eh, kayak mama Rara.
0: Oke lah, makasih banyak ya Rida lah gabung.
1: Yo,
0: sami-sami.
1: Waalaikumsalam.
0: Kuna sapa juga untuk Ave yang lah gabung di sore hari ini ngomong Piala Dunia. Ku jagoin timnas pusat aja di Belanda atau di Jepang. Soalnya tim favoritnya enggak lolos Itali. Lagunya Gubuk Bambu dari Valdiansah. Oke, terima kasih sudah bergabung. Next ada Bang Yanto juga, timnas sepak bola Argentina katanya. Mau denger lagu Insan Biasa dari Lesti Kejora. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, sahabat budaya di Berinca Berdaya kali ini. Terima kasih kebersamaannya dan terus dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

seperadik Bernadak Ika berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu tak Ika, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Dato' Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pinang sebatang buah dimakan, sirih kapur gambir taburkan, tamu datang kami jagikan, jiwa raga kami taruhkan.

0: Sahabat Budaya, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Sungai Liat mendengarkan pengajian dan azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Falidhalika fad'u.

T'as bien un homme.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat menjelang malam untuk sahabat budaya Seperadi. Di malam hari ini kami hadirkan ragam informasi budaya Nusantara hingga kelak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat mengawali aktivitas yang sedang di perjalanan, berhati-hati mengingat tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah Pulau Bangka. Dan untuk Seperadi, malam hari ini kami awali dari Klaki dengan air laut yang mengawali perjumpaan kita. Thank you.

0: Mas.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah, Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, Es, tak es, Es.
0: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
0: Nyau kan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal, main sepilih, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai.
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana kita macam tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Aduh, apa ge, Mai? Kini ngangguk ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Tenan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
4: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak, oh.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang, ne.
3: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sude to ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, ao lah, guys. Wow, udik ku, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Supradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Supradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Supradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Supradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik.

0: Kalau tidak sepredi, setiap tahun jutaan ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Banyak di antara cuma dipakai beberapa kali, bahkan sekali pakai udah dibuang. Fenomena ini disebut fast fashion bahasa kerennya. Tren pakaian yang diproduksi, dijual dengan cepat untuk ngikutin mode yang berubah terus.
1: Baju ini tidak tren lagi. Beli baru lagi lah.
0: Tanpa kita sadari, kebiasaan membeli pakaian secara berlebihan pacak meningkatkan limbah tekstil. Mencemari air, kayak menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Bijak berpakaian, selamatkan lingkungan. Kurangi fast fashion, wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Ngikutin tren jadi, tapi pikirkan juga dampak lingkungan kita.

Sobat budaya, kali ini ku bakal hadirkan sebuah informasi yang dimana adalah mengangkat tentang tapipan, salah satu kue yang selalu disajikan pada saat tradisi unik suku Hakka Bangka seperti perayaan Chitnyatpan. Lalu seperti apakah tapipan ini? Selengkapnya akan kuhadirkan untuk Ika. Jadi Sepradi, tapipan ataupun sering disebut kue si kentut, camilan harian yang tentunya tidak disajikan demikian, tetapi disajikan dalam bentuk yang khusus yang ditemukan ketika ada perayaan ritual tahunan yang terikat erat dengan kalender kultural. Perayaan Hari Raya Chitnyatpan, kue ini wajib dibuat disantap secara serentak di tanggal 8 bulan 4 penanggalan Imlek. Tanggal ini bertepatan dengan momen peralihan musim leluhur Hakka yang percaya bahwa pada bulan keempat Imlek, tubuh manusia rentan mengalami penumpukan gas dan racun akibat perubahan cuaca. Maka mengkonsumsi tapipan pada hari tersebut dipercaya sebagai ritual detoksifikasi tubuh supaya leluhur seluruh anggota keluarga terhindar dari penyakit sepanjang tahun. Dan untuk cara mengolah dan trik menghilangkan bau menyengat dari tanaman tersebut, dari kunci kelezatan tapipan terletak pada seni pengolahannya. Melalui proses memasak yang tepat, aroma menyengat dari daun mentah justru bertransformasi menjadi wangi herbal yang khas dan juga menggugah selera. Jadi bahan utamanya adalah ekstrak daun si kentut segar dan beberapa lembar daun pandan atau daun suji sebagai penetral aroma, tepung beras, tepung ketan, tepung tapioka untuk memberikan sensasi kenyal, santan kelapa yang pekat, dan juga gula pasir. Masyarakat Tionghoa di berbagai wilayah Bangka memiliki selera tersendiri dalam menyajikan kue ini setelah matang dari kukusan. Kue yang sudah matang diiris tipis, dililit atau digulung layaknya kue lapis sebelum disajikan, atau kue digulingkan di atas parutan kelapa muda yang telah dikukus dengan sedikit garam. Kombinasi rasa kue yang manis herbal berpadu sempurna dengan gurihnya kelapa parut. Selain itu ada juga adonan dibentuk bulat-bulat kecil menyerupai boba atau ronde, atau juga seperti salah satu minuman yaitu dawet yang kemudian atau bisa dipotong pipih memanjang. Nah, adonan ini direbus hingga mengapung lalu disajikan hangat dalam mangkuk bersama siraman kuah kental yang terbuat dari rebusan gula aren, daun pandan, dan santan kelapa gurih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Super Radio untuk kebersamaan kita di malam hari ini jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi legenda perempat akan kami hadirkan untuk Ika, dan etnis campursari akan ditemani bersama Mbak Tri dan juga Ayu Iren hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Ika Gale-Gale Spradi. Terus dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bangka Belitung. Sesuai dengan namanya, Pulau Kapal memang bentuknya menyerupai kapal. Pada hari-hari tertentu, di pulau ini sering terdengar suara binatang bawaan, si Kuluk. Orang yang durhaka kepada ibunya yang mengutuk kapal bawaan si Kuluk agar menjadi karam karena kedurhakaan si Kuluk. Isi cerita ini diadaptasi dari cerita yang disarikan oleh Muhammad Aminuddin. Dahulu kala, dikisahkan sebuah keluarga

0: Suatu hari, ayah Kulup pergi ke hutan untuk mencari rebung yang masih muda. Rebung itu rencananya untuk dimakan oleh mereka. Akan tetapi, ketika sedang menebang rebung, ia menemukan tongkat yang berada di antara rumpun bambu.
1: Wah, tongkat apa ini ya? Kenapa bisa ada di sini? Apa lebih baik aku buang saja tongkat ini? Tapi nanti dulu. Sepertinya tongkat ini bukan tongkat biasa. Lebih baik aku coba bersihkan dulu tongkat ini. Wah, ternyata benar dugaanku. Tongkat ini bukanlah tongkat biasa. Kalau dilihat dari bentuk dan banyaknya batu permata dan merah delima yang berkilau ini, sepertinya tongkat ini bukan milik orang sembarangan. Tapi milik siapa ya tongkat ini? Ah, lebih baik aku bawa pulang dulu tongkat ini.
0: Pak Kulup pun pulang ke rumahnya dengan membawa tongkat itu dan juga rebung yang telah ia ambil dari dalam hutan. Kemudian, setibanya di rumah, Pak Kulup hanya melihat anaknya si Kulup yang sedang tiduran karena kelelahan mendorong kereta. Sementara itu, istrinya sedang bekerja di rumah tetangganya. Kemudian, Pak Kulup pun bergegas untuk menjemput istrinya dengan perasaan yang tidak menentu.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Iya, sebentar. Loh, Bapak. Bapak sudah pulang?
1: Iya, Bu. Ayo, Bu, kita pulang dulu. Ada yang mau aku bicarakan kepadamu, Bu.
2: Iya, sabar, Pak. Tunggu sebentar. Ibu pamit dulu ya dengan majikan Ibu.
1: Ayo, cepat, Bu. Cepat. Aku sudah tidak sabar lagi menceritakan sesuatu yang aku temukan di hutan tadi, Bu.
0: Akhirnya, di tengah perjalanan, Pak Kulup pun mulai menceritakan apa yang ditemukannya di tengah hutan kepada Ibu Kulup.
2: Apa yang ingin kau ceritakan kepadaku, Pak? Tadi buru-buru sekali.
1: Begini, Bu. Tadi ketika aku sedang mencari rebung di tengah hutan, aku menemukan tongkat ini, Bu.
2: Hah? Tongkat? Ini tongkat apa, Pak?
1: Iya, Bu. Tongkat. Dan tongkat yang aku temukan ini sepertinya bukan tongkat sembarangan, Bu. Karena di tongkat itu banyak dihiasi oleh perhiasan batu permata dan merah delima, Bu.
2: Tongkat dengan banyak perhiasan? Yang benar saja, Pak.
1: Iya, Ibu. Kalau Ibu tidak percaya, nanti ketika kita sampai di rumah, aku perlihatkan tongkat yang aku temukan di hutan tadi, Bu.
0: Sesampainya di rumah, Pak Kulup pun memperlihatkan tongkat yang ia temukan kepada istrinya dan juga anaknya si Kulup. Sehingga membuat istrinya dan anaknya si Kulup terkejut melihat tongkat itu.
2: Wah, bagaimana mungkin ya, Pak? Ada tongkat yang berharga ini di tengah hutan. Ibu rasanya gak percaya, Pak.
1: Itulah yang aku pikirkan dari tadi, Bu. Aku juga bingung, kenapa ada tongkat yang berharga ini di tengah hutan? Lalu, mau kita apakan tongkat ini ya, Bu? Apa lebih baik kita simpan saja? Siapa tahu ada orang yang kehilangan dan nanti akan mencarinya.
2: Tapi mau disimpan di mana, Pak? Kita kan gak punya lemari besi untuk menyimpannya. Jika kita letakkan di luar, malah ibu takut tongkat ini nanti dicuri orang, Pak.
3: Bagaimana kalau tongkat ini kita jual saja, Pak, Bu?
1: Jual? Sebentar, nak, sebentar.

0: Bapak harus mempertimbangkannya dulu.
1: Baiklah, Pak. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Pak Kulub, Bu Kulub, dan anaknya si Kulub sepakat untuk menjual tongkat tersebut.

0: Anakku, pergilah engkau ke negeri seberang untuk menjual tongkat ini.
1: Baiklah, Pak. Aku akan segera berangkat ke negeri seberang untuk menjual tongkat ini.

0: sudah, Kulup pergi ke negeri seberang untuk menjual tongkat berharga. Dan pada akhirnya, tongkat itu pun dibeli oleh seorang saudagar kaya dengan harga yang cukup tinggi. Akan tetapi, Kulup tidak segera pulang ke rumahnya. Ia memilih tinggal di rantauan menjadi orang yang kaya raya.
1: Pak, kemana anak kita si Kulup? Aduh, ibu khawatir Pak dengan dia. Kenapa sampai sekarang dia belum pulang juga, Pak?
2: Entahlah, Bu. Bapak juga heran, Bu. Kenapa sampai sekarang dia belum juga pulang ke rumah ini? Bapak juga khawatir jika terjadi apa-apa dengan dia, Bu.
1: Iya, Pak. Ibu sangat khawatir. Tapi mudah-mudahan si Kulup baik-baik saja di sana ya, Pak.
2: Iya, Bu. Kita doakan saja. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan dia. Mudah-mudahan si Kulup segera pulang ke rumah ini, Bu.

Dan ibunya si Kulup cemas menantikan si Kulup yang tidak pulang-pulang ke rumahnya. Di negeri seberang, kehidupan si Kulup pun berubah total. Kini si Kulup berteman dengan para bangsawan dan saudagar kaya. Ia pun akhirnya menikah dengan salah seorang anak saudagar yang paling kaya di negeri itu.

0: Akan tetapi, kehidupan yang serba mewah membuat si Kulup lupa akan kampung halaman dan orang tuanya. Bertahun-tahun sudah Kulup meninggalkan desanya. Hingga suatu hari, mertuanya menyuruh si Kulup dan istrinya untuk berdagang ke negeri lain. Kulup pun membeli sebuah kapal besar dan mewah untuk berlayar ke negeri lain dengan membawa anak buahnya. Setelah itu, berangkatlah si Kulup beserta istri dan anak buahnya berlayar.
1: Hei, ayo cepat, kita berangkat sekarang. Siapkan dan periksa semua perlengkapan kapal. Jangan sampai ada yang tertinggal.
0: Ketika setibanya di muara sungai Cicuruk, si Kulup pun teringat akan kampung halamannya. Kapal itu pun berlabuh di sungai Cicuruk. Suasana di kapal itu pun sangat ramai oleh semua binatang untuk perbekalan mereka selama perjalanan, seperti ayam, itik, angsa, burung, dan binatang lainnya. Akhirnya, berita kedatangan si Kulup pun terdengar oleh kedua orang tuanya, sehingga membuat mereka bahagia dengan kabar tersebut.
2: Pak, sebentar lagi kita akan bertemu anak kita si Kulup. Jadi hari ini ibu akan masak makanan kesukaan si Kulup ya Pak ya?
3: Iya Bu.
2: Aduh, ibu bahagia Pak.
3: Bapak juga sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan anak kita Bu.
2: Iya Pak, ibu juga tidak sabar lagi. Soalnya sudah lama kita tidak bertemu dengan anak kita ya Pak.
0: Keesokan harinya kedua orang tua si Kulup pergi ke kapal untuk menemui Kulup dengan membawa makanan kesukaan si Kulup. Kedua orang tuanya pun kaget melihat betapa mewahnya kapal tersebut.
2: Kulup, Kulup, anakku, di mana engkau nak? Kulup, ini ibu nak, peluk ibu nak, Kulup.
0: Mendengar suara ibunya, si Kulup pun tampak bingung. Ia malu jika sampai orang lain mengetahui bahwa orang tua yang berpakaian kumal dan tampak miskin itu adalah ayah dan ibu kandungnya.
1: Hah, siapa kalian? Cepat pergi dari kapalku.
2: Kami adalah ibu dan ayahmu, nak. Apa kamu sudah tidak mengenali kami lagi? Ini, nak, ibu membawa makanan kesukaan kamu.
1: Wah, aku tidak suka dengan makanan kampung seperti ini. Dan perlu kalian tahu, orang tuaku adalah seorang saudagar kaya.
2: Astagfirullah.
1: Bukan gembel seperti kalian.

0: mendengar kata-kata kasar dari mulut anaknya, hancurlah hati kedua orang tuanya. Mereka pun benar-benar merasa terhina oleh perlakuan anaknya. Harapan mereka untuk melepas rindu hanya tinggal harapan. Anak yang mereka cintai telah berubah menjadi anak durhaka. Mereka pun pergi meninggalkan kapal si Kulup dengan perasaan sedih dan kecewa. Kemudian, si ibu yang tidak dapat menahan amarahnya dengan emosi berkata,
1: "Astagfirullahaladzim, teganya kamu nak. Jika benar saudagar kaya raya itu adalah anakku si Kulup, biarlah kabar besar itu akan karam bersamanya."

Kedua orang tua Kulub akhirnya kembali ke rumah dengan hati yang terluka. Dan tidak berapa lama kemudian, setelah kepergian mereka, tiba-tiba muncul badai besar dan gelombang laut yang sangat tinggi menerjang kapal si Kulub. Dan pada akhirnya kapal itu pun terombang-ambing dan terbalik, sehingga menewaskan semua penumpang yang berada di kapal tersebut. Beberapa hari kemudian, di tempat karamnya kapal milik si Kulub, muncullah sebuah pulau yang menyerupai sebuah kapal. Dan ketika pada waktu-waktu tertentu di pulau tersebut sering terdengar suara binatang bawaan si Kulub yang berada di kapalnya. Dan sekarang pulau tersebut bernama Pulau Kapal. Demikianlah album legenda dengan judul Legenda Pulau Kapal, persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pandemen campur sari. Kepanggil mulai kali Mbak Tri teng RRI Pro sekawan. Monggo sing ajeng ngersakne lagu, nopo sing ajeng titip-titip salam, nopo sing ajeng kirim-kirim apa kirim doa. Mbak Tri tunggu nggih teng 08 12 13 14 1039. Mbak Tri tunggu ojo lali campur sari. Wengi iki temane audio apa? Lagi dik Senin audio memperingati malam satu suro. Surone iku Selasa tanggal 1 Muharram. Ya, kalau di kalender Masehi itu Muharram, tapi kalau orang Jawa bilang ini Suro, masuk bulan Suro. Apa saja sih larangan di bulan Suro? Nanti kita cek bareng-bareng bagi orang Jawa itu apa larangan bulan Suro. Oke, Mbak Tri langsung tompo telepon mawon nggih. Monggo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Alhamdulillah saya. Jenengan pripun?
1: Kula Putra Sambang.
0: Putra Sambang. Jenengan pripun kabare?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Kapan mantuk Bangka?
1: Jereng.
0: Kapan? Mbak Tri tunggu loh, engko pengen ketemu karo Julia juga sama Putra Sambang.
1: Lagi golek
0: duit itu aja digolek yang kemoro dewi. Putra Sambas lagi musim apa neng ini neng Sambas neng Sambas lagi musim nopo niki
1: musim duren.
0: Oh sami duren teng Sambas kali teng Bangka sami mboten.
1: Oh enak sih neng Sambas jenenge duren kepala ya.
0: Duren kepala.
1: Duren Sempalang.
0: Oh, ngoten. Bed enake teng pundi?
1: Ya enak harganya juga ya enak.
0: Harganya piro? Paling murah duren teng Sambas niku regane pinten?
1: Paling murah tunggale tanggal 100, paling larang sekitar lebih.
0: Alah, Mak, Mbak Tri rasane to mangan duren iki. Nyom ambune ae. Jenengan sampun tumbas dereng?
1: Ya kula kadang-kadang tumbas sama kebunnya itu.
0: Oh, enteng kebunnya ini nggih lebih murah nggih.
1: Nggih,
0: Tembangga juga lagi ini lagi musim buah duren. Enggak reti sapa pendengar setia campursari yang duwe kebun duren Mbak Tri pengen ngene marani. Yen enek buahe, yen ora enek buahe yo aja. Monggo Putra Sambas, ajeng langsung kirim salam, titip salam rindu.
1: Juan, jaluk lagu ne.
0: Lagu apa?
1: Rondo Kempling.
0: Rondo Kempling langsung Mbak Tri puter mengkir Rondo Kempling lagu perdana. Siap.
1: Salam salam buat Mang Yan.
0: Oke.
1: Ayo Putri.
0: Oke.
1: Selamat nih, masih kata murah. Mama Rati.
0: Oke.
1: Ya, bos dari mawon lah.
0: Gih.
1: Dari A sampai Z.
0: Terus Juliane enggak dikirim salam loh?
1: Juliane berteman tentang anggunya mereka.
0: Tempun dilan.
1: Tampang sekarang. Ini sih mulai di minggu.
0: Tempun di?
1: Tampang sekarang.
0: Oh, tempangkal. Oh, sampun pamit kalian jenengan gih.
1: Ya?
0: Sampun pamit kalian jenengan.
1: Nggih.
0: Oh. Nggih, nggih. Oh, enten acara teng panggal?
1: Enten kegiatan dukos, kegiatan apa sale?
0: Kegiatan apa?
1: Apa tiang-tiang segi Jawa, Palembang, Bandung, Medan, ya enten.
0: Oh ngoten. Nggih, mungkin Mbak Tri tunggu undangane nggih. Nggih, mungkin Mbak Tri putar lagu Rondo Kempling.
1: nuwun.
0: Nggih.
1: Sugeng wengi.
0: Nggih sami-sami sugeng dalu. Matur nuwun Putra Sambas penelpon pertama nggih langsung. Rondo Kemplinge mengke Mbak Triputer Rondo Kemplinge mantos karo Sun Yahni nggih. Monggo sinten meleh? Mbak Tri tunggu telepon apa? Tunggu apa nggih? Saya Mbak Tri delok wae nenek dong. Ah, niki enten. Ibu Suprapti Ningsih. Assalamualaikum Mbak Tri, kula Mbak Ning di Bedukang pendengar setia Campur Sari. Salam-salam buat Mbak C, Pak Nur, Pak Yoto, Pak Mulyoto, Pak Slamet, Pak Sutris lan sedaya pendengar Campur Sari. Kagem Mbak Tri suka ngayahi tugas, nggih. Lan nyuwun lagu Tombo Kangen nggih, Mbak. Terima kasih. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Mungkin Mbak Tri puter Tombo Kangen nih. Ibu Ning kita suwiran nelpon nggih jenengan nggih. Mbak Tri kangen suara nih. Mbak Ning neng Bedukang. Mungkin Mbak Tri puter. Niki monggo Mbak Tri tunggu WA nih teng 08 12 13 14 1039 nopo telepon gitu. Telepon ngangge pulsa biasa. WA ngangge paket nggih. Ampun nelpon ngangge WA nggih. Boten saged Mbak Tri angkat. Soalnya layar iki, layar komputer. Jadi komputer ra iso tak dulit-dulit kok. Napa join live FB Mbak Tri nggih? Join dong, join live FB Mbak Tri. Mbak Tri live di FB namanya Tri Daryanti. Itu ada gambarnya Mbak Tri, fotonya Mbak Tri sendiri. Monggo, langsung putar lagu pembuka mawon nggih. Niki lagu pembuka request dari Putra Sambas Rondo Kempling. Kempling tenan iki jadi ya. Mbak Tri puter Rondo Kempling sih. Monggo, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Sabar, sing telepon sabar. Monggo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat, ape lho.
0: Alhamdulillah, Pak. Jenengan mantuk jam pinten?
1: Kae tengah rolas.
0: Oh, enggak sekesan gong Pak jam rolas.
1: Aku ora weteng jeng jam 09.30 kae.
0: Oh, enten kamar mandi teng mriku, Pak.
1: Lah, aku ora weteng kan nek bar mangan daging.
0: Oh. Jenengan mboten ini, mboten dahar nggih?
1: Iya, ora wani mas, yang anggere loro weteng.
0: Eh, jane ini Pak, lawe ini apa? Mantep.
1: Ya mantep mantu, ora wani tenan aku jeng.
0: Ada dulu Pak Digogon kok enggak maaf, no.
1: Lembut pasti tani dia sih ora mas makan kurung dimu dimu.
0: Jadi kan kali sinten mantu ya Pak?
1: Nanti.
0: Mantu dek wingi kali sinten. Dewean apa ini? Entar rencangnya?
1: Dewean nong variasinan langsung berjelas.
0: Oh, geng. Matur nuwun nggih Pak, sampun ini. Kamu rawuh.
1: Bagus pulang aku siar nang sore.
0: Oh, aku Mbak Tri dereng ngene, dereng ngertos pastine niku, pasti napa mbotene dereng ngene.
1: Oh, dereng ini Pak Haji Haji sapa?
0: Nggih, kabar-kabare, kabar kabur ya Pak, tapi. Mugi-mugi ini. Bener.
1: Ono orang lan rubido.
0: Nggih. Tunggu mawon.
1: Wis sangi turu lho, Gen.
0: Oh. Sampun tilem. Arek cepet mento, Pak.
1: Iya, mau ki ora penak awake. Heh. Ngomong iki anu. Kawah ndak kawah ngono.
0: Ibu sehat, Pak?
1: Ya. Sehat, alhamdulillah hari ini saya nelpon wong di Garap nang Lampung.
0: Eh, cok minggu nak nyang Lampung?
1: Oh,
0: ibu kalian jenengan?
1: Orang kerupu itu.
0: Kalian sinten?
1: Karo putune.
0: Jadi jenengan?
1: Kembar.
0: Teng Griyo, dewean.
1: Nang rumah.
0: Hele, kok lah dijak sisan toh Pak? Jalan-jalan.
1: Iya.
0: Jalan-jalan Pak liburan.
1: Ibu ya.
0: Nggih, jalan-jalan jenengan mboten tumut, jalan-jalan.
1: Ora, tugas e dewe-dewe.
0: Oh, ngoten. Napa enten acara ini?
1: Ora ikut tilik wong tuwa wong.
0: Oh, tilik mbae. Mbah Buyut nggih.
1: Karo putune, tapi putune itu kembar itu.
0: Oh, putu. Putrane jenengan pinten to, Pak?
1: Non?
0: Putrane jenengan pinten?
1: Ana papat.
0: Ting mriki sedanten.
1: Lan kene kabeh. Lima lah di sini nang Lampung. Sing barep.
0: Sing barep niku teng Lampung.
1: Iya, sing ya kae sing melu ngomong sponsori apa anak Fani anu Fani Fabiola. Fani Fabiola ya kae sing sponsori wong-wong.
0: Oh. Enak-enak ae. Lebih atri kelingan, Pak.
1: Semua lingkai, Nek. Upamane, jenengan lirawu. Ke pasang foto, isan moto.
0: Ngoten. Jangan geger kemana. Fani Fabiola kok turun ini, turun gunung, Nek.
1: Ya, wong itu lebih anu kayak wong sing tapi wong itu sing fan karo Fani Fabiola.
0: Nggih,
1: heeh. Melihat dirimu kok mirip.
0: Heeh, terbayang-bayang ngono nggih.
1: Ya untune dirimu karo matane.
0: Padahal beda atuh.
1: Ya pasti wong sing ngerani yo mirip.
0: Nggih, Mas.
1: Atau Prabowo ora?
0: Nun, mboten ini capek lagi ini apa nyiram cabik mantu dalu jadi ini Pak Ngastona mboten ini
1: Bapak yang mau ikin juga
0: ini kalau Pak Kang Lombok kalau nggak salah niku Jarak sih lah apa? Lampu merah niki RY pom bensin.
1: Oh,
0: nggih.
1: Jangan lupa po.
0: Pokoknya dari Imam Bonjol mriki daerah nah ini dari Imam Bonjol beloknya ke sebelah kanan ada fotokopi, sebelah fotokopi itu masuk ke dalam.
1: Oh,
0: ada
1: iya.
0: gang. Di situ.
1: Ya. Tapi ya, urung ngerti kan.
0: Nggih.
1: Wong aku senang kono wis berjam-jam wae sibuk tetep karo aku kan kenalan.
0: Nggih.
1: Lha kok wis nyeluki sampean.
0: Padahal wis reti dhisik.
1: Wis iki wis kita aku lahir kenal aku ngono.
0: Kak dong lahir wis kenal ngono.
1: Wis to, tak ngangi ngono. Wong aku wis ngomong aku ketemu ki loro dan ki jam 10 kae. Dan makane belakang makane aku takon gawe video wae, nak wedok takon gawe video aku ki kawani ngadep mawar seling ngadep.
0: Pantes kok anu ae meneng ae anu duduk manis. Mbok yo nyumbang-nyumbang lagu ngono lho.
1: Lah kita mau ki go request wae. Aku kawani ngadep.
0: Jenok pengen jenengan ini nembang. Enggak apa-apa, ngusap anu kok apa hormat tamu kehormatan.
1: Aku jane pengen kuwi aku ya sikil tanganku obah kabeh nang krungu gendeng kae.
0: Ngoten ya.
1: Kok aku ki blas wis rawani.
0: Eh, Mbak Tri teng pundi to, Pak? Kok mboten ini?
1: Nang Bekasi.
0: Oh, sampun dangu mboten telepon.
1: Iya, agar aku ya kalau-kalau sering nelpon. Ya aku di tutui radio opo kae. Tapi nek RRI kan aku iso kuwi iso RRI Brompak kono kan. Aku iso gabung.
0: Nggih.
1: Kalau kuwi lewat opo jenenge digital.
0: Oh, nggih.
1: Aku ati kae RRI Semarang barang Jogja. Nggih.
0: Nggih Pak, waktune wae dhewe cek anu cekak niki.
1: Aku digital mbiyen eda sing anu kok kan kok nanggono mbiyen eda sing gawe iki.
0: Nggih.
1: Ya aku iki wis kurang putaran Mbak anu Mbak Yu.
0: Putaran apa? Kaya arisan ae kok putaran to, Pak.
1: Sesi keberapa gitu.
0: Niki mengke jenengan lagu nopo langsung Mbak Tri puter niki.
1: Oh ya. Anu uluk salam.
0: Uluk salam.
1: Ya suwe banget tadi kan wong lek wis hapus.
0: Uluk salam lagune
1: sing. Pokoke ya salam karo kanca-kanca sedulur kabeh ya. Ora lali karo Gus sapa nang Jupe.
0: Jupe lagi di Pangkal Pinang.
1: Ya cukup ngono, Jeng.
0: Nggih. Uluk salam, geng. Kemke Mbak Tri.
1: Uluk salam.
0: Matur nuwun Pak Degogon. Matur nuwun juga sampun rawuh teng acara ini. Senin malam Satu Suro. Malam Satu Suro kemarin kita campur sari ya memperingati ini apa? Malam Satu Suro pada hari Senin kemarin di pabrik tahu dekat Polres. Kalau yang datang mungkin ya ketemu sama Mbak Tri. Monggo sinten malih sing ajeng request lagu nopo sing ajam titip-titip salam rindu. Mbak Tri tese tunggu nggih teng 0812 13 14 1039. Monggo. Se Mbak Tri iki arek golek opo cepuk uluk salam. Iki komputernya lagi anu oke. Lagi nesu ketok iki ha ora iso dikapak-kapakne arek buka WA ya Mbak Tri ra iso iki piye iki. Jan apa ora mesakne iki. Ah ya Allah ya Allah. Gelut karo sinyal ngene iki ya awake dhewe iki yang kerja ngene iki. Kerja awan ya gelut karo sinyal. Kerja bengi kok ya gelute karo sinyal. Ah ya Allah. Solo ala Muhammad. Sabar nggih. Mbak Tri saya tunggu telepon. Coba Mbak Tri coba puter uluk salam langsung nggih. Saken wonten iki.

0: Sugeng dalu para pandemen campur sari. Sugeng dalu, tasih kalian mbak teringgai tengah RRI pro sekawan. Monggo sing ajeng ngersakne lagu, sing ajeng kirim-kirim salam mbak Tri tasih tunggu nggih. Monggo. Teng 08 12 13 14 1039 nggih. Mbak Tri tunggu ojo lali. Monggo Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mbak.
0: Sugeng dalu. Apa kabar?
1: Baik.
0: Kale sinten?
1: Baru pulang pengajian ya Mbak.
0: Oh. Alhamdulillah wis tobat koncoku iki. Nge, Bu Anakiun.
1: Iya.
0: Mantuk jam piro jenengan dek Senin?
1: Jam rolas lah, paling terakhir dong.
0: Wis, jane iki jogete ini iki nomor 1.
1: Oh, ya, nomor 1.
0: Heeh. Joget wis tekan TikTok ya. Mantap.
1: Mantap. Sampai mulai bisa sih ya.
0: Wis wengi engko aku ini yang mulai wengi.
1: Pek lagi nyanyi kayak sampean wis balik.
0: Sinten nyanyi kayak sindene nyanyi kayak. Heeh, aku balik.
1: Aku nyanyi Pindo pokoke pasti Pindo loh.
0: Oh, yang terakhir nyanyi apa jenengan?
1: Tembang kangen ninggal kapresnan.
0: Oh, tembang kangen nek UN ten terus ninggal kapresnan kita Mbak Tri mantuk ya kali.
1: Lah, sampai sing kamu.
0: Mantuk, Mbak Tri mantuk jam ini kok jam 11 kurang nih.
1: Oh, iya kita terakhir.
0: Karo ini ya Bu Susi juga terakhir.
1: Bu Susi juga. Iya.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Bareng-bareng lah enggak, penerombongan Mida duluan.
0: Mida emang duluan. Tak kira ini apa nganti ngebiar nganti ini ngukuti ini gamelan ngangkati.
1: Gamelan dia kan awan.
0: Aduh.
1: Salam-salam, emang udah pada masuk? Banyak tadi?
0: Enggak sih, lagi enak beberapa.
1: Oh iya, salam-salam Mbak.
0: Monggo.
1: Salam buat Neng Widya.
0: Nggih. Yeah.
1: Terus apa lagi ya, Bu Sumarni apa siapa ya?
0: Enten?
1: Terus yang semalam datang tuh Pak siapa Pak? Mbak?
0: Pak Digogon?
1: Pak Digogon. Pokoknya semua yang dengerin Cobor Saril.
0: Iya, aku lali ngenalin jenengan karo Pak Digogon ya.
1: Padahal ya, semua ya beben kayak semua itu Pak Digogon orang kenal aku.
0: Lali gitu ya.
1: Oh, Mbak nitip anu apa request lagu apa lali aku sama ya?
0: Lali janji nih.
1: Tembang Tresno.
0: Tembang Tresno.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Nggih, sampun dukung dalu nggih.
0: Nggih.
1: Nuwun.
0: Matur nuwun. Matur nuwun ini Ibu Anak Akiun. Akiun itu nama suaminya nggih. Yes. Jenenge ini namanya Ibu Ana, kalau kita manggilnya Ibu Ana. Wagina. Mbak Tri mau coba WA sih. Enten WA ini ada 2 WA. Dari siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ngadimu di Kenanga. Pripun kabare jenengan, Pak? Suwe Mbak Tri mboten ini. Mboten jumpa jenengan. Selamat malam, malam juga Pak. Salam untuk Mbak Tri, Pak Mulyoto, Pak Wagimin, Pak Suwandi, Pak Detriono, Pak Sultan, Pak Bibit, Pak Karian, Pak Zulpaizar, Pak Gogon, Bu Sunarni, Bu Yulia di RY, dan pendengar semua. Terima kasih untuk Bapak Sukarian sudah mampir ke rumah acara 1 Muharram. Oh, jenengan Muharraman, ya Allah. Tapi ndak ingin Mbak Tri ini juga ada acara Ibu Mbak Tri, jadi buatan sakit yang pundi-pundi. Jangan oh, enten undangan Muharraman juga dikenang beberapa. Ya Mbak Tri lali ya, Pak Ngadimun ngerayakan kan ini ya Muharraman ya. Lagunya Tiwul Gunung Kidul, terima kasih nggih Pak. Mungkin Mbak Tri puter Tiwul Gunung Kidul. Niki, siapa mulai nih? Ini dari Akipa, cantik. Assalamualaikum Tante Tri. Waalaikumsalam Kipa. Selamat malam, apa kabar Tante Tri? Alhamdulillah baik, Kipa cantik. Semoga tetap sehat dan semangat. Kak Kipa mau minta lagu dong Tante. Minta lagu apa sayang? Mau minta lagu yang judulnya Sabar. Terima kasih ya banyak Tante Tri. Nanti Tante putar ya sayang, lagunya Sabar ya, buat kamu sabar, nanti juga jumpa lagi dengan ibunya. Buat Kak Iva, Tante terucapkan terima kasih ya, sudah WA dan sudah kasih oleh-oleh dari ibunya. Makasih juga ya buat semuanya. Walau oleh-olehnya, oleh-oleh ibunya Kak Iva ini, ibunya Kak Iva ini merantau ke Malaysia. Dan kemarin Mbak Tri dapat sedikit oleh-oleh dari Kaifa dan produk asli Malaysia. Makasih banyak. Mbak Tri puter sek kosek kosek kosek urang arep muter lagu. Kosek didengkang muter lagu nih. Monggo Mbak Tri, saya tunggu sing ajeng request lagu.

0: Alhamdulillah sehat Pak Karyan.
1: Iya, wah, wow, udah tahu dah. Kemarin kan rumah Pak Ngadimun kita.
0: Oh iya. Oh iya, Mbak Tri lupa kok beliau itu.
1: Oh, jadi Mbak Tri nggak pergi kemarin ya?
0: Enggak, Mbak Tri kebetulan juga ada ini acara ibu di rumah, jadi bantuin beliau.
1: Saya alhamdulillah ketemu dengan Pak Ngadimun. Mm-mm. Pak Ngadimun buka acara ada hiburan juga di organ tunggal.
0: Oh gitu.
1: Iya. Saya sempat nyanyi di situ.
0: Oi, Mbak Pak Ngadimun nggak kabar-kabar pas di WA ini.
1: Iya. Gitu. Saya sempat nyanyi.
0: Nyanyi berapa lagu, Pak?
1: Selagu lah.
0: Berarti rame ya?
1: Masih di sini sih saya, cuman buru-buru itu orang rumahnya di Karang Panjang Kenanga itu mau balik ke ini BTN gitu. Ayo, kalau saya sih kalau nyanyi itu alhamdulillah biar tua-tua nih masih hobi.
0: Suka karaoke.
1: Iya.
0: Gak apa-apa ini penghilang ini ya penat Pak, penghilang capek.
1: Menghilangkan stres, penat.
0: Iya benar.
1: Hiburan kalau kita geruat-geruat itu kan
0: benar.
1: Alhamdulillah hilang kan.
0: Gengge, leres.
1: Jadi buat keluarga Pak Ngadimun minta sehat walafiat.
0: Amin.
1: Samalah dengan Mbak Tri gitu. Terus saya punya request lagi ya.
0: Monggo.
1: Pelawan Kalimantan gitu ya.
0: Oke, siap
1: Pelawan
0: Bapak.
1: Kalimantan. Salam buat Neng Julia. Putra Kalimantan.
0: Putra Sambas.
1: Ya benar. Terus yang di Kampung Jawa. Buat Pak Ahmad yang di Tanah Merah, buat Pak Ibrahim, buat Rida yang di Benteng, Bang Abdul di Benteng juga. Terus siapa lagi ya?
0: Cinten Malay.
1: Mbak Tri yang dia itu di sering menanti ya.
0: Mbak Tri lagi di Bekasi ini.
1: Mbak iya. Okay. Memang ada aku dengar di perempat Jakarta memang di sana di Bekasi.
0: Jadi ke perempat ini.
1: Iya.
0: Yang di Bekasi ini.
1: Di perempat Jakarta dia.
0: Okay. Iya. Memang Bapak satu itu.
1: Terus siapa ya yang di penonton kita yang di sering menanti tuh?
0: Sri Menanti.
1: Siapa?
0: Aduh, kok alamatnya enggak apa sih Pak Sapo?
1: Sri lah namanya.
0: Sri, mboten nenten. Bu Marni?
1: Siapa ya?
0: Lalin.
1: Sri Menanti ya mungkin ini belum gabung dia malamnya. Nanti gabung mudah-mudahan si gabung nanti.
0: Nggih, Mbak Tri tunggu nggih. Biasanya kerungu suaranya lagi ngerti Mbak Tri.
1: Mungkin juga sedang-sedang mikir-mikirin ya mau request lagu apa gitu ya. Ya itu aja Pak Mbak Tri ya.
0: Sami-sami Pak.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Oke siap.
1: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Karyan di Karya Makmur. Karya Makmur karo BTN iki kok kayak tanggane kaya ngene ya. Apa temane dhewe bengi iki? Temane iki pantangan malam satu suruh nggo wong Jawa iki apa ae? Akeh ya, akeh. Yen wong Jawa iki ya yen Jawa-Jawa dhisik ya. Iki akeh, pantangane iki akeh banget emang. Yen ora pas malam satu ora pas bulan suro. Yang pantangan paling besar itu apa? Mengadakan hajatan yang setahu Mbak Tri. Iya. Soalnya ini ya, buleknya Mbak Tri juga mau mengadakan hajatan tapi nanti nunggu bulan suro selesai. Katanya begitu. Enggak boleh ya. Itu warisan budaya ya salah satunya. Anu komputernya lagi ini lagi marah ini datanya nggak bisa keluar semua baca WA nggak bisa Mbak Tri. Sabar ya Kak Ivan, nanti Mbak Tri puter lagunya. Nanti Mbak Tri puter lagu buat Pak Ngadimun dulu. Ngapunten Mbak Pak Ngadimun ya Mbak Tri saya tuh nggak kelingannya.

Pak Ngadimo ini acara. Bapak Pak Ngadimo jenengan mboten woro-woro pas ini, pas Rebo ngajeng kae. Rebo kepungkur nek wingi mboten ini mboten woro-woro mboten ngertos dadi Mbak Tri. Ngerti ngono ae nek organ tunggale kali Mbak Tri yo nyanyi yo. Ya Mbak Tri yang nyanyi bubar kabeh jojo. Nenek ae. Mbak Tri belum pernah nyanyi di tempat hajatan. Kenapa belum pernah? Karena tahu diri Mbak Tri. Suara Mbak Tri ini iso gawe bubar acara. Tiwul Gunung Kidul. Request dari Pak Ngadimun. Coba Mbak Tri. Memang jaringan internet lagi ini ya, lagi tidak bersahabat untuk beberapa hari ini. Kerja Mbak Tri juga terhambat kalau siang hari. Alhamdulillah udah selesai tapi. Coba kita puter nggih, Tiwul Gunung Kidul. Monggo, sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: Kali Mbak Tri teng acara campur sari pro sekawan. Monggo Mbak Tri tunggu aja lali campur sari. RRI pro sekawan 08 12 13 14 1039. Monggo nggih Mbak Tri tese saged nompo request lagu, tese saged nompo titip-titip salam nggih. Mbak Tri tunggu nggih. Iki enten WA Mbak Tri mau WA sik. Iya terus mau WA ki angel ra jamak yo. Ya Allah, ngono ya. Ah, malah nesu. Raisa dibuka WA aneh. Ah, tidak ngerespon itunya, komputernya WA-nya enggak bisa dibaca. Ada dua WA sepertinya tadi ya. Cek, monggo. Sengajeng ini pun mau ketan Mbak Tri puter tese ini. Tese puter lagu wis enek tatut-tatut. Lagune mandek kok rasido nelpon. Ngopo ya yen bulan suro wong Jawa enggak boleh mengadakan acara hajatan. Kenapa? Sapa yang ngerti ya yo? Karena menurut orang Jawa bulan suro itu bulan yang penuh introspeksi diri gitu ya. Sambil menunggu lab ini komputernya ini on ya. Monggo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Badri.
0: Sugeng Dalu. Pripun kabare?
1: Sae.
0: Sae. Jenengan teng pundi?
1: Bangun bareng siaran.
0: Rebo nek wingi nggih. Enten Pak Ngastono siaran. Oh. Niki sinten nggih? Wah.
1: Halo, Mbak.
0: Niki sinten namine?
1: Mas Kiran, Pak RT.
0: Pak RT, wah jenengan RT nggih?
1: Nggih.
0: Oh, RT teng pundi?
1: Wonten Puput.
0: Oh. Puput.
1: Oh, mboten di sini kok. Wonten komputer mboten di simpen kan?
0: Kalau yang nelpon nggak mungkin tampil di komputer Pak, ngoten lo Mas. Tapi kalau nelpon itu langsung ini ke headphone kita. Tapi kalau WA bisa di sini kita lihat nomornya berapa gitu bisa. Tapi kalau nelpon boten saged. Soalnya langsung ini ke earphone-nya langsung otomatis. Ngoten. Mas Giran teng Puput nggih. Puput niku daerah pundi nggih? Mbak Tri lali.
1: Simpang Kate.
0: Oh ya Allah aduh ya Allah. Duwe pohon duren ra. Senengane. Simpang Simpang Katis mlebu nggih.
1: Nggih.
0: Oh ya ya daerah Puput. Puput rung pu anune kuwi udeling.
1: Sering nate anu nggih.
0: Napa?
1: Jalan-jalan ya.
0: Jalan-jalan teng pundi?
1: Tengah tengah.
0: Sampun, Mbak Tri kin di CE iki mantan sales asline Pak tapi lali.
1: Oh, nggih.
0: Mbak Tri ki yang belum pernah itu ke daerah Lempar Pongo, tapi kalau tau Bali, Pernis gitu, pokoknya dari ujung sampai ujung tuh udah pernah. Cuman ke Pulau Lempar Pongonya itu yang belum pernah. Tapi wis pirang tahun lali ya Allah. DCE ngono ya.
1: Yo lagu nggih.
0: Nggih monggo.
1: Yen ing tawang wonten lintang.
0: Heeh. Napa mboten mendong gak enek lintang?
1: Mboten ketiga iki.
0: Nggih. Yen ing tawang ana lintang.
1: Sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Anu, supeng lah nami-nami ni pun kat pun tadi gua Pak Nati pun.
0: Nggih.
1: Niko, nama?
0: Bung Niko.
1: Sinten Sengir ni kok?
0: Macak is neng Sengir kali, serat panjang.
1: Sinten lu, anu kesupeng lah.
0: Aduh, siapa ya? Mas Bibit, apa?
1: Kirangan nih, anu cipeng lah. Pokoknya salam
0: saya. Monggo makannya sering-sering nelpon ngono lho.
1: HP ini bosok, Mbak.
0: Oh. Dilem biru no.
1: Asine boso.
0: Ate kaya tempe ae sa boso. Nggih, nggih.
1: Nggih, kagem Mbak Tri, sing ngayahi kewajiban.
0: Nggih.
1: Kemawon, ya.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT ya. Monggo, sinten melihat sak wingkinge Mas Kiran. Mas Kiran apa Pak Digiran? Oh, pokoke kabeh Mas. Enggak aja Mas Gogon. Yang kuwi Pak Di kuwi. Engko aku jangkar nyeluk Mas. Jangkar ge apa? Apa ya jangkar itu bahasa bangetnya ndak sopan gitu kali ya. Piye to arek tak angkat kok ilang. Iye, coba ngono ki piye? Sapa yang tanggung jawab? Saya Mbak Tri mau coba WA. Ini ki ada WA. Oh, dari Mas Yanto atau Pak Yanta atau Pak Dianto niki. Pokoknya stay RE Perempuan nggih beliau ini. Malam campur sari, malam. Kenapa setiap daerah ada warteg Mbak Tri ya? Mau dengar lagunya Tak Ikhlas No, penyanyi Happy Asmara ya. Oh, Yanto di Raskin. Kenapa setiap daerah itu ada warteg? Kalau menurut pendapat Mbak Tri, karena budaya warteg itu kan warung Tegal ya. Budaya orang Tegal mungkin kayaknya merantau ya. Dari dulu itu mereka merantau, terus ya bisa ini ya. Ada buka warteg sebagiannya, itu salah satu kearifan lokal ya sebenarnya warteg itu ya. Warteg itu menyediakan makanan murah, para perantau itu kan banyak suka makanan murah, meriah, bikin kenyang gitu ya. Dan warteg itu salah satu penyangga ekonomi kita ya. Ekonomi kita cepat muter di sebenarnya di UMKM, itu salah satu UMKM ya, usaha menengah ya. Se, Mbak Tri, piye yang gak diangkat hilang. Monggo Sugeng Dalu. Nah kan kandhani kok. Nanti ki mau handphone. Monggo mau coba meleng nggih, Mbak Tri tesik teng campur sari pro sekawan kok. Nggih. Ayo sapa seneng makan yang warteg dulu waktu zaman Mbak Tri masih kerja di luar pulau di Jakarta. Mbak Tri setiap istirahat kantor itu pasti warteg makanya. Pertama menunya banyak. Ya, menunya kita bisa pilih dan kita bisa beli sedikit-sedikit aja ya. Cuman dulu itu beli ada bisa 3.000 sayur, 3.000 aja gitu. Kita beli sayur itu bisa macam-macam cuma 10.000 entar nasi buat dari rumah gitu ya. Zaman pengiritan ya. Kalau sekarang Mbak Tri pengeretan, ngeret suami. Kira rezekine oke nggih. Ayo, kenapa warteg itu ada dua pintu? Siapa yang tahu juga? Ayo, Mas Yanto, sekarang Mbak Tri yang tanya. Kenapa warteg ada dua pintu? Enggak tiga atau empat? Kok tadi lawang sewu, no? Monggo, sawingkinge niki, Mas Kiran. Nanti nge Mbak Tri puter nge, Mas Yanto diraskin lagunya. Menurut Mbak Tri itu ya, kenapa? Karena banyak orang Tegal yang merantau. Jadi ada juga yang buka warung. Ya kayak di mana-mana orang Jawa, nah, gitu ya. Tegal. Ngapak, Mbak Tri enggak bisa bahasa ngapak. Monggo tersim Mbak Tri tunggu 08 12 13 14 10 39. Mbak Tri nyebutnya boso Jawa sih ya. 08 12 13 14 10 39. Monggo. Kalau di kita kalender hijriahnya itu satu Muharram. Kalau Jawanya Suro. Ya, kenapa ndak boleh menggelar hajatan? Seperti hajatannya apa ae Mbak Tri yang rawuh digelar ya pesta, pokoknya pesta sunatan ngono ora oleh pesta ya. Pernikahan apalagi ya. Atau syukuran apa pada bulan Suro tuh dianggap kurang tepat. Bukan enggak boleh sebenarnya, kurang tepat. Tapi kebanyakan kalau orang Jawa itu sih enggak pernah mengadakan hajatan di bulan Suro ya. Bulan ini itu dipercaya itu orang-orang tuh harus introspeksi diri, banyak-banyak berdoa ya dan mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk merayakan atau meriahkan sesuatu ya. Ya terus ada lagi katanya yang nggak boleh perjalanan jauh gitu ya pas bulan suronya gitu ya, jauhnya itu. Tapi mungkin ya sekarang ini kalau yang perjalanan jauh karena bisa ditempuh dengan waktu yang singkat, jadi tidak jauh lagi tapinya, jadi boleh gitu ya. Terus nggak boleh bertengkar gitu ya, kalau orang Jawa oleh-oleh ngopo harus damai ya, bulan suro ki bulan penuh introspeksi diri kok, ano, bulan penuh doa, karena ini adalah awal pembuka ya di apa kalender ini ya Islam ya, satu Muharram itu tahun barunya Islam gitu kan. Terus keluar rumah malam hari, enggak boleh keluar rumah malam hari tapi pagi-pagi gitu ya. Banyak-banyak berdoa sih intinya ya di ini. Kita enggak boleh terlalu banyak tenggelam dengan aktivitas duniawi ya. Jadi kita harus memperbanyak ibadah, puasa, berdoa dan melakukan refleksi diri ya. Selama satu tahun kebelakangan ini gitu, ibaratnya kan udah tahun baru gitu. Kita kilas balik gitu ya, introspeksi diri maksudnya. Makanya enggak boleh hura-hura gitu. Maksudnya orang Jawa itu begitu ya. Apa lagunya Mas Yantoras ini tadi apa? Ikhlas no happy asmara. Ikhlas happy asmara. Ikhlas no atimu. Coba Mbak Tri puter ya, cek gelem apa lagi? Tak ikhlas no. Coba. Sugeng dalu, sugeng midangetaken.

0: Juga nalu para pandemen campur sari si kali Mbak Tri teng RRI Pro Sekawan nggih. Mbak Tri tasih tunggu request untuk satu lagu nggih. Satu lagu cukup waktune. Tapi yang oke-oke Mbak Tri angkat tangan, angkat kaki nggih. Mbak Tri sampun ini, sampun waya kundur niki. Nah, iki ditunggu ya. Kat mau. Monggo Sugeng Dalu.
1: Halo Sugeng Dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jais ning Selat Panjang.
1: Ya.
0: Rung pindah ya, Mas ya? Rung pindah.
1: Urung digusur.
0: Oh, selate cek panjang ngono ya.
1: Urung digusur piye, Mas?
0: Itu Selat Panjang atau nama emang selat, enek selat? Jenenge Selat Panjang ya, apa?
1: Iya.
0: Tempat
1: ngono. Nah, buku sejarah Kemenjen Selat Air Hitam.
0: Apa jenenge?
1: Sejarah Kemenjen sejarah Selat Air Hitam.
0: Oh, Selat Air Hitam.
1: Tapi terkenal Selat Panjang.
0: Oh, lah kenapa bisa terkenal Selat Panjang?
1: Ya sekedar yang sama kita berdekan Dumai kan lewat selat terus.
0: Oh, selatnya itu panjang gitu ya, makanya di selat, ya. Selat panjang gitu. Dumai Kepring.
1: Matri.
0: Non.
1: Enak sih masalah sih loh.
0: Apa?
1: Matri pengen tua, pengen ayu loh.
0: Nice. Matri orang tua emang.
1: Kita kan makin makin suwi.
0: Nah, ya benar sih.
1: Oh, iya.
0: Ojo, oh, sebutan tua aku rasa Mbak Tri makin dino makin ayu ngono kan penak bro ngono.
1: Iya. Karena kan aku guyu.
0: Mbak Tri guyu terus kok. Apalagi iya. Dia no. Dikirimi ini bibit bunga bang. Pripun-pripun.
1: Pripun apa-apa iki? Selakin keserewang ini
0: musim durian mereka?
1: Ini semuanya yang durian, jadi musimnya kelopo.
0: Oh kelopo, mau itu nanti durian?
1: Lagu apa menyikit yang seket ya?
0: Lagu apa nyalukin nyenengan? Ayo Kembang Wangi nge? Happy Asmara? Kembang Wangi, Happy Asmara?
1: Temek juga lah Kembang Wangi.
0: Kembang sing wangi.
1: Gimana Mbak, diputar lagu itu Mbak. Mbak Tri pengen naik, pengen wangi terus sampai itu.
0: Amin. Senang aku.
1: Oke, salamnya karo sapa ya?
0: Karo
1: Mbak Vera, Mbak Vera, Mbak Triano, Mbak Lin. Jangan lupa Mbak Trinya.
0: Nggih.
1: Untuk kopi kafe kan pengen masuk, suruh masuk. Oke, selamat. Iki mau ngasih re lagi mau nonton langsung nonton kita aku nak nonton malas. Kalau?
0: Gih.
1: Oke. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya nak oke gih kan Mbak Tri kan aku ngomong apa? Gak jelas gih. Mbak Tri nampak telepon, mau nampak request aku gih. Monggo Sugeng Dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atu, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya tuh, waktu kita lana habis atau langsung kirim salam apa? Nah, pantun dulu sih kok duwe.
1: Mbak, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Atu punya kebun durian, lambat tadi kesanin.
1: Tidak.
0: Paling kayak seneng lah Mbak Trina sak kebun durian, nak.
1: Dek kebun apa ini? Dek durian, dek sawit.
0: Adanya kebun anu atau ne karet?
1: Dek karet, dek apa ini? Adina nem pisang, tak berapa rempun.
0: Oh. Yang biasa ke kebun ngapa? Biasa ke kebun?
1: Di apa ya, kebun pisang, tanam ubi, itu
0: namanya. Oh, jadilah pona ubi kayak campur ngelempah darat.
1: Rewet tuh tinggal di banyak area deh, nanam sawit. Tapi sawit, inilah diambil orang.
0: Gih. Ya tuh kita waktu Mbak Tri lana habis yuk, langsung kirim salam tuh. Boleh.
1: Salam-salaman kan Mama Rati. Kan Bunda Sumi, kan Mang Yan, kan aku ayam, kan anak dingin, kan Mang Kerasa, kan Mang Berahim, kan Yak Bujang, kan Mang Sulaiman, kan semuanya. Akan waktu selamat bertugas,
0: sangat
1: hati-hati.
0: Lagu-lagu
1: apa ya lah?
0: Ini kelak lagu terakhirnya Kembang Wangi itu.
1: Dan waktu selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya tuh Amat. Wah ya Mbak Tri, tutup acara nggih. Mbak Tri ucapakan matur sembah nuwun sing wis gabung via WA. Telepon, nopo join live FB pribadi Mbak Tri nggih. Matur sembah nuwun, mugi-mugi diparingi kesehatan, rezeki lancar. Saged nelpon malih, saged WA, saged join live FB malih. Rebo ngajeng insyaallah yen Mbak Tri siaran nggih. Mbak Tri mboten nopo telepon malih, matur sembah nuwun untuk semuanya. Kalau teleponnya berdering, Mbak Tri nggak bisa ngomong.

Matur nuwun nggih buat semuanya yang udah gabung nggih acara campur sari. Matur ucapaken. Mugi-mugi diparingi kesehatan, rezekine lancar. Saged gabung malih nggih. Mbah Mbak Trikondur mengke lagu terakhir iku Kembang Wangi, niki lagu favorit Mbak Tri juga nggih. Buat semua pendengar setia campur sari. Cakap sementan atur kula, mbok bilih wonten klentak-klentuke atur kula nyuwun gong e pangapunten. Cakap sementan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk tidak

0: Oke bro, benar kan rumah ini sasarannya?
1: Iya, rumah ini sasarannya. Kelihatannya banyak barang berharga di dalamnya. Kita sikat semua.
0: Oke. Loh, orangnya bangun.
1: Itu cuma batuk-batuk. Itu pasti perokok. Biasanya bangun terus minum air.
0: Loh, kamu kok tahu? Kalau tidur malam gini terus batuk-batuk itu perokok.
1: Ya tahu lah, aku kan perokok.
0: Sekarang kamu kok gak batuk?
1: Kan gak tidur.
0: Oh iya ya.
1: Ini mau maling apa mau ngobrol?
0: Enggak usah dilanjut lah. Batuk-batuk terus dia gak tidur-tidur loh. Kita nanti malah kepergok.
2: Ingat, jika ada maling, pukul kentongan. 2, 2, 2. Atau pukul kentongan. Dile berarti kela atau dalam arti juga nanti. Dile merupakan bahasa daerah Bangka yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hingga saat ini, terutama masyarakat yang tinggal di perkampungan. Dile mempunyai maksud kata ketika seseorang hendak menyampaikan tunggu sebentar kepada orang lain. Misalnya, guys, yuk kita gi. Dijawab, dile lu. Yang artinya, kelak atau nanti ya. Dile adalah salah satu contoh kata yang menyimpan keunikan di dalam ragam kata dan bahasa daerah yang Bangka Belitung miliki.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Gerem ku ningok muka kana dek. Pokok ah, mulai hari ini kita putus.
1: Hah, ku enggak bang. Yo, janganlah bang.
2: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MW/4 RRI Sungai Liat Sepradi, sahabat budaya di Tangtut kita, edisi Tangtut kita hari ini Sepradi malam nih Sepradi. Oh, hari ini hari Rabu. Oh, malam Kamis Sepradi 17 Juni 2026 Sepradi. Oh, informasi di Tangtut nih rengadikan tika Sepradi dikutip dari rri.co.id ya, di pentingnya tidur cukup untuk kesehatan fisik dan mental Sepradi. Nah, seperti sahabat budaya, oh, tidur adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang berperan penting dalam mempertahankan kesehatan fisik dan mental. Saat beristirahat, tubuh tidak hanya relaksasi tetapi juga menjalani berbagai proses perbaikan seperti memperbaiki jaringan, mengatur hormon, kayak memperkuat imunitas. Nah, dilansir dari Center for Disease Control and Prevention CDC about sleep, para pakar kesehatan menyarankan agar orang dewasa tidur minimal 7 jam atau lebih setiap malam untuk menjaga agar fungsi tubuh beroperasi secara optimal. Nah, dari segi kesehatan fisik, tidur yang memadai dapat berkontribusi menurunkan risiko beberapa penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan obesitas. Nah, saat tidur, tubuh menjalani proses pemulihan sel dan memperbaiki kerusakan jaringan yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari. Nah, di samping itu, Superadio, tidur yang berkualitas juga dapat berperan dalam meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu menjaga berat badan yang ideal. Nah, tidur juga berperan penting dalam kesehatan mental. Saat seseorang tidak cukup tidur, kemampuan otak untuk fokus mengingat data dan membuat keputusan bisa berkurang. Kurang tidur seringkali berhubungan dengan peningkatan risiko stres, kecemasan, kemarahan, dan bahkan depresi. Nah, sebaliknya seperti sahabat budaya, tidur yang memadai mendukung otak dalam memproses informasi, meningkatkan daya ingat, serta mengendalikan emosi sehingga individu dapat menjalani kegiatan sehari-hari dengan lebih efektif. Nah, selain keuntungan untuk otak ke emosi tadi ya Spradio, nah, tidur yang baik juga memperkuat sistem imun. Nah, ketika beristirahat, tubuh memproduksi protein dan zat penting yang mendukung melawan infeksi serta mengurangi radang. Orang yang sering kurang tidur tuh lebih rentan terhadap penyakit karena sistem imun mereka tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, mempertahankan rutinitas tidur yang teratur adalah salah satu cara mudah namun ampuh untuk memperkuat daya tahan tubuh. Nah, itu dia seperti sahabat budaya. Jadi informasi kita nih di malam hari ini di Tangtut Sepradi. Oh, Irana Dutkan Utika. Jadi pentingnya tidur cukup untuk kesehatan fisik kayak mental Sepradi. Kita lanjut kembali seperti sahabat budaya. Oh, Iran hadirkan lagu-lagu malam hari ini menemani Kak sejenak di malam hari ini Sepradi, malam Kamis Sepradi. Oh, nah, Kak jangan kemana-mana. Oh, tetap like Kak di 103,9 MW/4 RRI Sungai Liat Sepradi.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuq man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat FM Meraris ngeliat suara budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi sepradi sahabat budaya dimanapun ika berade. Tentu seneng sekali kak Kuyu Regina yang hadir lagi nganti kak di kesempatan hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026. Kak Regina sampai jam 10 kelak nganti kak, tentu dengan serangkaian acara yang lah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sepradi ada kupiah sesat lagi, komunikasi perkara iman dan takwa sampai jam 6 kelak. Terus dilanjut kayak ngupi pagi, ngomong APB pagi-pagi kayak perempat RRI jam 6 sampai jam 8. Dilanjut kayak berubat, beragam unsur, budaya sehat jam 8 sampai jam 10. Selamat pagi, semangat pagi, tentu semoga baik. Hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua seperadio. Semoga juga aktivitas hari ini dapat berjalan dengan lancar, tentu di hari Kamis nih sepradi. Ya lapona, langsung baik mengoli jumpa kita saat aku hadirkan untuk Ika Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa bersama Ustadz Hoiruman kita, yaudah dan kelak juga akan dirangkaikan kayak pilihan lagu-lagu religi islami sampai jam 6 kelak sebelum kita jelang ngupi pagi. Jadi untuk Ika, selamat pagi, semangat pagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Ngeliat Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Dan Superadik Kupiah kali ini bersama Ustadz Hoirul Mandeha dengan topik 7 tanda takut kepada Allah.
1: Kupiah, komunikasi perkara iman.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyadihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Ustadz Khoiruman Deha dalam acara yang kita cintai, acara kesayangan kita ini. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita siang dan malam, setiap hari selalu dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita perlu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, berkata pengarangnya yaitu Imam Al-Ghazali, kata beliau, al-mu'minu huwa alladhi yakhafu Allah ta'ala bi jami'i jawarihi kama qala al-faqih Abul Lays, alamatu khawfillahi tazharu fi sab'ati asya. Kata beliau, al-mu'minu, orang mukmin itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh anggota badannya. Nah, kita tahu bahwasanya orang mukmin itu, kita sering mendengar tentang orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Orang mukmin itu adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh anggota badannya, takut kepada Allah. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abul Lays As-Samarkandi. As-Samarkandi, kata beliau, alamatu khawfillahi tadharu fi syab'ati asya'ah. Nah, sekarang tandanya bahwa seseorang itu takut kepada Allah, seseorang itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tandanya ada di mana? Seperti apa ciri-ciri orang yang takut takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Orang yang takut takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu nampak di dalam 7 perkara. Artinya, ada 7 tanda seseorang itu bisa dikatakan sebagai orang yang takut takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang ketujuhnya, yang 7 perkara yang menandakan kita atau seseorang itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah lisanuhu itu terdapat di lisannya. Itu bisa dilihat di lisannya. Kita ini apakah termasuk orang yang takut kepada Allah? Yang pertama itu bisa dilihat dari lisannya. Fayamna'uhu minal kizbi wal ghiba wan namimah wal buhtan wal kalamil fadli. Lisan itu tercegah, sehingga orang itu, lisan itu tercegah daripada berdusta. Lisan kita itu dijaga daripada berdusta. Wal ghibah juga dijaga daripada ghibah. Dan juga wetnamimah terjaga daripada adu domba. Wal buhtan terjaga daripada buhtan. Buhtan itu memfitnah. Dua kalamil fadlih dan perkataan-perkataan yang tidak manfaat, tidak penting. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an wa mudzakaratil ilm, dan menjadikan orang itu, menjadikan lisannya mashghulan, sibuk dengan berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an, wa mudzakaratil ilmi, dan membicarakan tentang ilmu. Jadi kalau ada seseorang lisannya itu terjaga daripada dusta, terjaga daripada ghibah, namimah, fitnah tadi, dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, dan dijadikannya lisan itu sibuk berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, membahas, membicarakan tentang ilmu agama, maka tanda bahwa orang itu, bahwa seseorang itu benar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita mengaku takwa kepada Allah, tapi lisan kita ini

berdusta, lisan kita ini berkata-kata yang tidak baik, maka ini berarti ketakwaan kepada Allah, takut kepada Allah itu adalah dusta. Jadi yang pertama itu nampak di lisan. Yang nomor dua, kolbuhu, hatinya. Takwa atau tidak seseorang itu, takut tidak kepada orang itu, kepada Allah, maka bisa dilihat daripada hatinya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya fayakhruju minhul fayakhruju minhul ada wal butan wa hasad wa hasad wa hasadul ikhwan. Hatinya itu dia dikeluarkan, diusir. Hatinya itu diusir yang namanya sifat permusuhan, buhtan, fitnah, hasud, iri hati terhadap sesama, terhadap saudara-saudaranya, itu dikeluarkan. Setiap kita itu pasti memiliki sifat hasud, iri hati. Tidak senang saat orang lain mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu berpindah kepadanya. Itu namanya hasud, hasad, iri hati. Sifat-sifat yang ada di dalam hati seperti hasud itu dikeluarkan, diusir daripada, dilawan, sehingga dilawan daripada hati. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hasud ini luar biasa. Bahaya yang ditumbuhkan oleh hasud iri hati ini sangat dahsyat pengaruhnya, sangat dahsyat keburukannya. Apa itu? Bisa menghilangkan kebaikan sebagaimana bisa melahap menghilangkan kebaikan sebagaimana api melahap menghilangkan kayu bakar. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Sesungguhnya hasud iri hati itu bisa memakan, bisa melahap kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap membakar kayu bakar. Kita kayu bakar dikumpulkan pelan-pelan, dikumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya menggunung, membumbung, meninggi, lalu dibakar, hilang dalam sekejap. Kita mengerjakan amal-amal kepada Allah, amal ibadah, mengumpulkan pahala-pahala dengan adanya sifat iri hati hasud itu, maka akan menjadi hilang. Kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita itu menjadi lenyap. Makanya dikeluarkan, sifat-sifat iri hati itu dikeluarkan. Cari hati. Dan, wa'lam annal hasada minal amradil azimah fil qulub. Wala tadawa amradul qulub illa bil ilm wal amal. Dan ketahuilah bahwasanya hasud iri hati ini adalah bagian daripada penyakit-penyakit hati. Iri hati ini adalah penyakit hati. Dan penyakit hati yang sangat parah. Penyakit hati yang sangat besar, penyakit hati yang sangat bahaya bagi orang. Wala tadawa, dan juga seseorang tidak bisa mengobati, berobat daripada penyakit-penyakit hati ini illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Jadi seseorang ini bisa melakukan, bisa tahu caranya mengobati iri hati ini kalau dia punya ilmu wal amal, dan amal, mengamalkan ilmunya. Para pendengar yakni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian wasalis nadhruhu, yang ketiga. Tanda seseorang itu ada perasaan takut kepada Allah. Tanda diri kita itu ada rasa takut kepada Allah itu nampak di dalam pandangan, di dalam penglihatan mata. Sehingga fala yanzuru ilal haram minal akli wasyurbi wal kiswah wa ghairiha. Sehingga mata-mata itu terjaga
dijaga, dipelihara daripada melihat perkara yang haram. Tidak dipakai untuk melihat perkara yang haram. Baik perkara yang haram itu makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Itu dipejamkan mata itu daripada melihat sesuatu yang haram. Pakaian, oh dilihat senang, tetapi karena itu dilarang oleh agama, oh dia tinggalkan. Makanan, misalkan minuman, itu dilihat senang kita, tapi karena ini haram, ditinggalkan. Dan juga wala ilad dunya birraubah, tidak melihat dunia dengan perasaan cinta. Tidak melihat dunia dengan perasaan cinta. Jadi lihat dunia biasa saja, lihat harta benda biasa saja, enggak mati-matian. Melihat dunia. Bal yakunu nazruhu ala wasyil i'tibar wa la yanzur, sehingga dia melihat dunia itu hanya sebagai untuk ibarah, sebagai renungan. Wa la yanzuru ila ma la yahillu lahu, dan juga tidak melihat, tidak dipergunakan melihat sesuatu yang tidak dihalalkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mala'a aynahu minal haram mala'a Allahu ta'ala yaumal qiyamah aynaihi minan nar. Barang siapa yang memenuhi pandangannya dengan sesuatu yang haram, maka Allah penuhi mata orang itu dengan api neraka nanti di akhirat. Jadi itu. Jadi kita ini, maka kalau itu bisa kita kerjakan, maka itu kita menjadi orang yang mukmin. Jadi orang yang mukmin itu adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah dengan seluruh badan. Lisannya tidak dipakai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi dipakai untuk melakukan sesuatu yang disenangi Allah. Baik itu ngaji, berzikir, baca Quran, dan semacamnya. Juga lisan dijaga. Lisan dijaga daripada dipakai membicarakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dusta dan seterusnya. Sehingga dan dipakai terhadap sesuatu yang disenangi oleh Allah, baca Al-Qur'an dan semacamnya. Kemudian berikutnya yaitu qalbuhu, hati. Hati dipakai ke kebaikan, tidak dipakai. Nah, yaitu yang terakhir, yang ketiga adalah pandangan. Jadi oleh karenanya kita berusaha menjaga lisan kita, hati kita, pandangan kita dari sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, pakai ke sesuatu yang disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang mukmin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Puan para RI yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: lagi mai.
1: Pok nak tahu dah es.
0: Malak kok kini. Pantang ngasak ni moko. Tak es. Tak es.
1: Ya es. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya.
1: Bener lah es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au eh.
0: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu. Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyaukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal mai sepile mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai?
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
0: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
0: dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: apa ge Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana Es?
0: Penen palak ku ne Mai.
1: Nyapa penen Es?
0: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat kini ne. Oh menak ya pok jangan peneng Es. Yo ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Lo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Mata lagi, Mai. Kau ni lah takut macam ni. Kini-kini nanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
0: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir ni.
3: Cuma aku takut ke sana, Mai.
4: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba man, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Coba kita main. Mati lah main.
0: Rom, kamu ini Rom, kita sama kamu Rom, kamu mati lah Rom.
1: Diam, diam Pak ya main.
0: Rom, kenceng mari Pak nih Rom. Salah aku Rom, tunggu lah Rom.

0: besok siapa tadi oh?
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana? Dede gi kan. Dede gi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa hule? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Nolah melabante gak dipade kan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mun kayak lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak enggak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Malah diusik asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badan ku besak, pacak berdepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok ni, oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah, ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ngambil nafas Mai?
0: Rom, Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cubik lah kira aman orang miaro asuk tu dipiaro bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi, yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Man kita lagi pacak berlari, man atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita dicekar masuk tadi tu, apa kejadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Halah isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku neh. Tanu we gawe ka ni Mai.
0: Dek biherom ku ken nulong po adik Rom, Roma.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih, mendikandang kendek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayam,
1: oh,
0: bibek, dilepas cem tu bayi. Nya ada mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dek tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai, ku jadi ingat waktu tu bi bay kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bay ngancok kembang bi jurai Mai.
0: Oh Romo, gara-gara ayam bi bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya, misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam mah, bukan nih misah orang dua atau begitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bay tapi ketangkap kayak ayam mah Mai.
2: Kasian ayam bi, bi. Sengah mati ku nang hidup ayam-ayam ku neh. Lah berhabis kayak pemakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek asi kesian-kesian lah dek bay. Kalian diwek lah kembang ku neh. Lah belambor teberacai gawe ayam kan neh. Cubi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Mon berani nganak kembangku.
3: Neh, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam ka menak tu kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
4: men miaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibiar sekeput anjup misala di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain. Udah itu, mendikandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

0: Halo, selamat pagi Supradi, sahabat budaya dimanapun ini kabar ade. Setempo lagi kita di ngupi pagi. Ngomong apa baik pagi-pagi ke perempat RRI. Kayakku ya Regina di sini nganti kak. Hari ini Kamis, tanggal 18 Juni 2026 Supradi. Nah, Supradi, Ika ada peridop apa di rumah? Halo, ngupi pagi.
1: Ngupi pagi ya.
0: Ngupi pagi juga. Ada Bang Rido Roma di Perlang, apa kabar Bang?
1: Kabar alhamdulillah Gina.
0: Sihat toh?
1: Gina sihat toh?
0: Alhamdulillah sihat. Lah sarapan lom.
1: Lah
0: ho.
1: Tadi lo nong cumi-cumi ya deh.
0: Oh ada, ulek cumi-cumi. Ditumis pakai timun.
1: Campur kentang deh.
0: Oh campur kentang, baru nela aku denger. Biasa ditumis.
1: Campur kentang, tumis, tumis kuah.
0: Biasa tumis campur timun macam tuh kan?
1: Ya deh, cumi kentang nih cuma isi kentang deh tumis ya.
0: Oh Bang Rido, topik kita ada peridop apa di rumah?
1: Peridop.
0: Ah, apa peridop?
1: Peridop dia ada.
0: Oh, ada kata mai kayak Roma dia di kandang peridop.
1: Di rumah rumahnya. Yang oh, mengkung itu pucet menayak nih deh, ada beli bebek pun ada di rumah ada.
0: Jadi di rumah hidup tikus kayak cicak nak ya maksudnya?
1: Jadi ada nak orang baik.
0: Made. Au lah pun.
1: Ini dia memang itu pucik kenapa dia di rumah dia pun ya lah tikus tadi mana di rumah ketek-ketek ramai.
0: Aduh ancok gawe ne. Oh, oke. Iyulah pun Bang Ridho nak lagu apa, Bang?
1: Lagu apa? Seger begini,
0: pagi-pagi deh. Tadi tau lah seger-seger lom lagu ku beri, ya?
1: Lagu apa?
0: Seger-seger, umum enggak lagu ku tadi, ya?
1: Seger, saya menanya pilih seger yang remi-remi. Awas, kira apa pagi-pagi deh. Oke. Ketan bibi, penonton-tok mega.
0: Oh, lah kalau ku pilih, Hegi. Yang remik-remik,
1: oh. Baru-baru ada deh, oh. Remi-remi, host-host, ya, ha.
0: Oh, lah pun, kalau ku putering baru-baru. Oh, lah pun. Kalau ku cari pun, ha.
1: Oh, ya,
0: remik-remik. Oke, siap. Salam-salam ke siapa, Bang?
1: Hah?
0: Salam-salam ke siapa?
1: Salam. Salam kakek. Apa nama Ibrahim, Mo? Mamat. Yang dinas datang, Mo?
0: Ayo,
1: ano, Pak. Dari lengkap, sama Ayu, Mo. Apa? Julia, Emera. Ayu Warni, Ibu Warni, Fitri, Putra Rambas, Rindu, Ayu Cinta Gua,
0: Cinta
1: di Bintet, Sapa lagi yuk.
0: Entah, Sapa lagi.
1: Wah, salam semua bayi lah.
0: Iya,
1: Bang Rido begini, kita sihat lah semua teman-teman selama lah.
0: Amin. Amin.
1: Minta sihat lah, suami kita sihat.
0: Amin.
1: Dan Mbak Raya sihat lah, Bang Rido.
0: Oke, siap lagu ditungguin.
1: Pulang hati-hati Regina.
0: Oke, yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rido Roma di Perlang, Bangka Tengah. Dede peridop apa lah kata Bang Rido? Hidup tikus, cicak di rumah lah made. Itulah kata orang hidup, apa namanya? Kucing nggak ngusir tikus, nak ya Bang Rido. Oh, jangan lupa kata Mike Rom, toman nanti peridop di kandang, loh. Jangan sampai aja namu rumah orang. Halo ngupi pagi.
2: Halo ngupi pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga, yuk Fitri kan. Apa kabar yuk Fitri?
2: Cuaca cerah nih kayak.
0: Cerah-cerah, agak ada yang mendung-mendung dikit lah hindi-hindi nih yuk.
2: Oh, tapi mendung.
0: Nah, apa kabar yuk?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lah sarapan lom, ngemeng-ngemeng.
2: Sarapan, ngupi.
0: Ngupi, ya.
2: Makan kue. Udah biasa, yuk mentali pagi.
0: Dek-dek pacak langsung makan nasi, yuk.
2: Ya.
0: Lah. Yuk.
2: Ya.
0: Ada peridop apa di rumah? Sama lah kayak Ridho adik kan.
2: Di rumah peridop. Di rumah nih ada burung.
0: Oh, tuh ada bunyi ya.
2: Ada kucing Piko di rumah nih pula.
0: Oh, sedeng lah banyak lah adik ya peridop.
2: Burung ketilang, burung gak tahu ayo burung hati apa yang kepo dari depan, kosan, kayak ke belakang, gitu gantungan
0: burung. Bapak no, burung akan ada orang rumah nih rupa hidup, no, obing hidup burung rupa, ha? Lah pun.
2: Ulah, hidup di rumah nih.
0: Oh, deh hal dah, asak di kandang, adik diurus, so, kata Mike.
2: Oh, ada yang gantung, apa sarangnya di gantung-gantung, so.
0: Mau lah menterbang manges kalau orang rumah lah
2: bahaya menterbang burung
0: cok gawi alapona yuk Fitri nak lagu apa yuk
2: ayo pagi-pagi ini nak lagu gantungan baju lo
0: gantungan baju lagu dangdut oh
2: lagu dangdut
0: aduh okay lah pun asik kok lagu dangdut
2: semua semua terhibur dengan lagu ini nanti ya
0: okay lah pun nasak jangan minta dangdut semua yang lah sikok tak dangdut lelin lah jadi acara bincap daya kita pagi nih ujung-ujung iya lah pun salam-salam ke siapa yuk
2: salam-salam yang lama masuk tadi Bang Rito Seriatun Bang Tampan yuk Mar yuk Sinta yuk Mary Amang Miss apa ya, ya Bunda Kori ki Om Alex Mbah Iin Bang Yan Putra Sambas ki Julia ya Suhamid kakek Sakamura Pekuanam
0: Bang Kak Ngin
2: kakek tidak tahu kok
0: Bang Kak Ngin katanya
2: Bang Kak Ngin Bang Kak Ngan
0: Ah, banyak kemacem lah udah ya nama ha nyemtong kambing terusnya nyemtong kambing yang hidup kambing kalau Ridho pak
2: Mama Rati Ayu Aminah Kuaya Kuaya Mama Pak Dandiri siapa lagi ya Embera Emberu
0: pokoknya
2: semuanya pendengar di TRRI ini ya tanpa kecuali semoga kita semua diberi kesehatan panjang umur murah rezeki
0: amin
2: untuk penyelenggara selamat tugas semoga sehat selalu
0: amin
2: semoga radio kita RRI ini jaya di udara abadi di hati
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ayu Fitriku di seri menanti, selalu menanti. Yo, lanjut lagi ngidup burungnya. Ayu Fitri. Yo lanjut. Halo Ngupi pagi. Halo Ngupi pagi. Mana neh? Laku angkat telepon neh. Terputus. Yo, dicubegi ya. Perhidup apa? Ada perhidup apa ikak di rumah Pradi? Oh, jangan lupa di kandang perhidup biar dak sekaput ginamu rumah orang. Mending kepala yo. Saatnya lagi namu rumah orang. Ancok gawe ke bekantet inti bi jurai ke bi bai. Ya lanjut. Ngapanya? Emberai biasa tatitut-tatitut neh. Ao. Yo, silakan yang gabung di Ngupi pagi kita kayak Kuyu Regina di sini nganti Ika Pradi sampai jam 8 kelak di Ngupi pagi nih. Udah kelak kita lanjut di berubah teh. Ika di peridop apa Pradi di rumah? Oh, apa ke Ade Anabul? Ade Rembo? Ade apa lagi? Ayo, ngapa nih? Anu nih embera kalau nanti nelpon bayi yo, udah usah. Telepon padem jenak ya ok lah rusak telepon ok ok ya aku sapa-sapa dulu nih sepradi kita nih di pagi hari ini yo Ade Mangian apa kabar Mangian Bang Kak Ngin kakek Sakamura terus ada Julia mana ya Julia lah lama aku udah dengar suara Julia molek Mbak Bunga Dahlia nih ada ok Mama Rati Pagarawan kok ayau kok ayung apa lagi semuain-muain lah yang ngapanya? Yuh, jangan main-main, noda. Oh, benar, nelpon bi. Terus ade siapa lagi? Oh, seperadik kita nih. Yuk Rida, apa kabar? Lah sembolum yuk Rida, kayak Bang Abdul di Bintet, Bang Ridho Roma kayak Yus Riatun di Perlang, ade juga Embera ada. Oh, tapi jangan Nio, telepon bener-bener roh, kuangkat toh, jangan dipadam lagi oh. Yola pun meni nak main-main kayak. Yola pun langsung bela aku putar dulu lagu Ika sebelum kelaku lanjut lagi.

0: O not, kemananya kini not, Pak Man?
1: Ngapain ya gue?
0: Ketengok lah jam berapa ya?
1: Wah,